0: dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Go Traktor 8 kembali membuahkan hasil, di mana SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
3: Operasi SAR hari ke-13 pada 25 September 2026 atas kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
3: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
3: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Laporan selengkapnya Hana Syarif.
5: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, Latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
6: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pembesar kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari di darat, dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
5: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau JCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
7: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection and management.
8: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
5: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
9: In the Armed Forces, Navy in particular,
10: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
9: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
5: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya, kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk
1: lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
5: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
4: Serius? Gimana ceritanya?
5: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
4: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
5: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
6: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Plus satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI, menghadirkan agam informasi dari dalam maupun luar negeri. Lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita untuk pagi ini dengan beragam program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Stay tune terus bersama kami, semangat pagi, selamat pagi untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Takengon.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat selalu ya, semoga untuk Anda menjalani berbagai hal.

Ya, untuk beberapa informasi lainnya, kali ini informasi berkaitan dengan proses pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap Huntap di Kabupaten Gairo secara umum berjalan kondusif. Pemerintah daerah kini memastikan nilai lahan serta ketersediaan anggaran untuk proses pembayaran. Kepala Pelaksana BPBD Gailus Muhaimin menyebutkan pemerintah daerah telah memperoleh surat pernyataan dari para pemilik lahan dan menyampaikannya kepada pihak terkait, dan koordinasi juga terus dilakukan agar pembayaran dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Sejumlah lokasi telah memasuki tahap persiapan seperti pematangan lahan dan pembongkaran AC. Sementara itu, KJPP juga telah melakukan penilaian terhadap lahan yang akan digunakan. Dari 22 lokasi huntap yang direncanakan, 15 lokasi diprioritaskan untuk dilaksanakan tahun ini, sedangkan 7 lokasi lainnya ditunda karena akses jalan belum mendukung mobilisasi material pembangunan. Baik, semangat yang luar biasa. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, pilihan lagu lainnya juga masih akan terus hadir ya untuk temani kita di Takengon pagi ini. Pagi yang cukup cerah, setidaknya cerah ke awan ya untuk saat ini. Namun tetap harus waspada dengan berbagai

Igul adalah salah satu khasanah budaya Gayo yang erat kaitannya dengan upacara adat. Istilah gul memiliki arti membunyikan atau memukul suatu benda hingga menimbulkan suara. Tarian ini bermula dari cerita mimpi Sengeda, anak Raja Linge ke-13 yang bertemu kakaknya, Bener Meriah, yang konon meninggal dunia karena pengkhianatan. Sengeda diberi petunjuk bagaimana cara mendapatkan gajah putih untuk dipersembahkan kepada Sultan Aceh Darussalam.

cerita Sengeda, Gajah Putih, dan Putri Sultan senantiasa mengiring perjalanan Tari Guel. Diceritakan berulang-ulang secara turun-temurun dan dikenal sebagai temali sejarah menghubungkan Kerajaan Linge dengan Kerajaan Aceh Darussalam yang begitu dekat dan bersahaja.

Live in peace. Rawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju alam maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut inan maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan pada ukiran kerawang Gayo yang terdapat dalam

93.1 RRI Tagaygon, kadar informasi dan inspirasi. Ada beberapa informasi kabar selanjutnya juga yang terus Nur sampaikan kali ini pendengar. Informasi terkait dengan perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Yowas Marcelino Nainggolan meminta pemerintah daerah Gayo segera merekap dan memperjelas kondisi serta status lahan pembangunan hunian tetap huntap pasca bencana. Yowan bahkan mengatakan dari 15 titik lokasi yang direncanakan untuk pembangunan huntap diperlukan data lengkap terkait status pengadaan tanah. Pendengar setia, semangat selalu untuk Anda, selamat pagi, dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya ada Glow, jangan pergi.

0: Baik, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Berdengar proses pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap huntap di Kabupaten Gayo Luwes secara umum berjalan kondusif. Pemerintah daerah kini masih memastikan nilai lahan serta ketersediaan anggaran untuk proses pembayaran. Kepala Pelaksana BPBD Gayo Luwes, Muhaimin, menyebutkan pemerintah daerah telah memperoleh surat pernyataan dari para pemilik lahan dan menyampaikannya kepada pihak terkait. Koordinasi juga terus dilakukan agar pembayaran dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Sejumlah lokasi telah memasuki tahap persiapan seperti pematangan lahan dan pembongkaran aset. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Tarian Sining merupakan tarian khas suku Gayo yang diperkirakan muncul dan eksis pada sekitar abad ke-18 sebagai wujud syukur terhadap alam. Diiringi syair dan musik bernuansa mistik yang kuat, tarian ini digambarkan dengan gerakan yang indah, energik, dinamis, dan simbolik, menggambarkan dan menirukan gerakan burung unggau dan burung wo. Dalam kehidupan masyarakat Gayo tempo dulu, tarian ini digelar dalam dua prosesi adat, yaitu saat mendirikan rumah baru dan sebagai bagian dari prosesi upacara memandikan dan penobatan raja atau munik nireje. Pada prosesi mendirikan rumah, tari sining ditarikan di atas kayu yang melintang di antara dua pondasi dengan ketinggian mencapai 8 hingga 12 meter di atas permukaan tanah. Sedangkan pada saat melantik atau menobatkan seorang raja atau munik nireje, tarian digelar di tempat terbuka yang dekat dengan sumber air atau di pinggiran Danau Lutawar. Tari Sining merupakan satu di antara banyak tradisi yang telah memiliki hak intelektual komunal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Talking On, hari ini Sabtu di pekan keempat. Program pagi ini berkaitan dengan MBG, makan bergizi gratis. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, berbicara tentang MBG, tentu yang pertama terlintas adalah makanan yang sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi. Namun, pernahkah kita memperhatikan satu hal yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat penting, yaitu label waktu pada makanan MBG. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih makanan MBG harus ada label waktunya? Nah, pertanyaan inilah yang konon akan sedikit kita ulas dalam program siar MBG pagi ini. Karena label waktu bukan sekedar tulisan yang ditempel pada wadah makanan. Label waktu berkaitan dengan keamanan pangan dan kepastian kapan makanan tersebut diproduksi, dikemas, dan batas untuk bisa dikonsumsi. Jadi, pendengar Pro 1 RRI Takengon, jangan pilih informasi waktu yang terdapat pada kemasan makanan. Pendengar, makanan yang sudah dimasak tentu tidak sama dengan makanan yang masih berupa bahan mentah. Setelah makanan dimasak, makanan perlu ditangani dan disimpan dengan cara yang tepat agar tetap aman untuk dikonsumsi. Karena itu, informasi mengenai waktu menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan makanan. Dengan adanya label waktu, pihak yang menangani dan menerima makanan dapat mengetahui kapan makanan tersebut diproduksi atau dikemas sesuai informasi yang tercantum. Informasi tersebut membantu proses pengawasan, misalnya ketika makanan sampai di sekolah, guru atau petugas dapat memeriksa informasi pada wadah sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Jadi sederhananya, ada makanan, ada waktunya, ada informasinya, dan ada proses pengawasannya. Dan ini semua dilakukan untuk mendukung keamanan pangan. Oke, stay tune terus ya di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih akan terus ditemani dengan pilihan lagu informasi. Dan pagi ini kita juga masih terus akan mengulas terkait dengan MBG, label waktu khususnya di MBG.

Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Himba Raya. December 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, Radio Himba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir. Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Himba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Himba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah, suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor, seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Himba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup. Radio Himba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata, ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Si buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

Thanks 53.5 Pro 1 Herita Kengon. Oke deh, untuk anda pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Jadi ngomongin soal kenapa makanan MBG harus ada label waktu ya. Tentunya ada makanan, ada waktunya, ada informasinya, dan ada proses pengawasannya demi mendukung keamanan pangan. Ya, pendengar, kadang kita melihat tulisan atau angka pada kemasan makanan dan menganggapnya biasa aja. Padahal informasi tersebut bisa sangat berarti. Bayangkan ya, ketika seorang siswa menerima makanan MBG, sebelum makanan dibagikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kondisi makanan. Kedua, kondisi kemasan. Ketiga, kebersihan. Dan tentu saja informasi waktu yang tercantum dalam makanan. Ya, dengan memperhatikan informasi tersebut, kita sedang belajar bahwa makanan yang kita konsumsi bukan hanya harus bergizi, tapi juga harus aman. Inilah yang penting ya untuk dipahami terkait MBG. Makan sehat bukan hanya tentang memilih makanan yang mengandung protein, sayur, buah, atau sumber karbohidrat, tetapi juga memahami bagaimana makanan tersebut ditangani hingga sampai ke tangan kita. Berapa waktu lamanya makanan itu masih bisa dikonsumsi dari waktu di packing, distribusi, hingga sampai ke meja setiap siswa atau mereka para penerima manfaat MBG. Dan pendengar, kenapa makanan MBG harus ada label waktu? Ya, jadi kalau kita lihat ya, bagi anak-anak yang menerima makanan MBG di sekolah, ada kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan. Sebelum makan, jangan langsung membuka makanan dan menyantapnya. Ya, biasakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian perhatikan kondisi makanan dan kemasannya. Jika terdapat tampilan makanan yang agak-agak aneh gitu ya, misalnya dari sisi kandungan atau bahan, ternyata kok agak-agak busuk gitu ya. Atau mungkin ada terpantau bahan-bahan tambahan lainnya yang agak-agak gimana gitu, ada ulat yang sering ada kadang-kadang ya dalam makanan MBG. Kemudian juga baunya, kalau baunya kira-kira dirasa enggak ini gitu ya, udah mau basi atau apa ya, maka jangan dimakan, laporkan ke pihak sekolah atau pihak MBG-nya gitu setidaknya. Dan jika terdapat informasi waktu pada wadah, tentunya ini yang menjadi poin penting, maka informasi tersebut juga perlu diperhatikan. Ya, ada kalanya beberapa MBG itu langsung tertulis gitu ya, makanan ini maksimal dikonsumsi jam sekian, jam sekian, jam sekian. Jadi memang MBG ini kan kalau di sekolah diprioritaskan untuk mereka, para peserta didik di sekolah tertentu, di sekolah itu, di jam istirahat atau di jam makan. Dan ada kalanya mungkin sebagian mempackingnya hingga akhirnya dibawa pulang, dan akhirnya menimbulkan tampilan bau yang pastinya nggak nyaman gitu, karena memang sudah lewat dari batas waktu konsumsi. Setidaknya ini juga menjadi poin yang perlu diperhatikan. Dan jika dirasa aman dari tampilan, kondisi, kemasan, informasi waktu, dan masih bisa dikonsumsi, ya makan gitu ya, makan yang tertib. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuang-buang makanan. Makanan yang kita terima tentunya juga merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Jadi mari belajar menghargai makanan. Ambil secukupnya, makan dengan tertib, dan jangan lupa menjaga kebersihan setelah makan. Oke, ada beberapa sekolah yang bahkan sudah menginformasikan gitu ya, mungkin ada beberapa menu MBG yang tidak sesuai dengan selera anak tertentu. Jadi ada himbauan, ini menunya ini gitu. Misalnya ya, kalau mau ambil bilang, kalau enggak lapor. Biasanya seperti itu ya. Ada beberapa sekolah yang menerapkan hal itu. Jadi enggak ada istilah kesannya sih mubazir atau apa gitu, atau mencela makanan apalagi. Oke deh, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, program MBG bukan hanya menjadi urusan penyedia makanan. Ada banyak pihak yang memiliki peran, ada pengelola penyediaan makanan, pihak sekolah, guru, orang tua, dan tentu saja para siswa sang penerima manfaat. Guru dapat membantu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa makanan yang mereka terima harus diperhatikan kebersihan dan keamanannya. Sementara orang tua juga dapat melanjutkan edukasi tersebut.
misalnya dengan membiasakan anak bertanya, makanan ini dibuat kapan? Bagaimana cara menyimpannya? Apakah kemasannya masih baik? Dan kebiasaan sederhana ini seperti ini juga dapat membangun kesadaran anak mengenai keamanan pangan sejak dini. Gak apa-apa gitu, gak ada larangan untuk kita bertanya terkait dengan menu yang akan kita konsumsi kan. Dan tentunya demi keamanan berbagai pihak, sang pendistribusi MBG dan yang pasti juga yang menerima manfaat MBG itu sendiri. Oke, semangat selalu dan selamat pagi, dan masih di program siar MBG Makan Bergizi Gratis menemani kebersamaan kita untuk pagi ini. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih di program MBG, makan bergizi gratis. Dan dengan topik, kenapa makanan MBG harus ada label waktu.

Kalau misalnya ada MBG yang tidak memiliki label waktu, lantas apa yang harus dilakukan gitu ya Sidan? Ini juga bagian yang sangat penting. Jika makanan MBG seharusnya memiliki informasi waktu, tetapi informasi tersebut tidak tercantum, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele. Ikuti prosedur yang berlaku di sekolah dan laporkan kepada guru atau petugas yang bertanggung jawab. Mengapa? Karena keamanan makanan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Anak-anak tidak perlu panik, tetapi juga jangan mengabaikan informasi yang berkaitan dengan keamanan pangan. Periksa, tanyakan, dan laporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Itulah sikap yang tepat. MBG sebagai ruang belajar. Ada hal menarik nih dari pembahasan kita pagi ini. MBG sebenarnya bukan hanya tentang makanan, pendengar. Ya, konon di balik satu kotak makanan ada anak-anak bisa belajar banyak hal. Belajar tentang gizi, belajar tentang kebersihan, belajar disiplin, belajar menghargai makanan, belajar bertanggung jawab, bahkan belajar menjadi konsumen yang cerdas. Anak-anak dapat memahami bahwa ketika mendapatkan makanan, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Namun, di sisi lain, anak-anak juga belajar menjalankan tanggung jawab, menjaga kebersihan, tidak membuang makanan, dan menyampaikan kepada guru apabila menemukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, coba perhatikan ketika anak-anak di sekolah menerima makanan MBG. Apakah selama ini mereka sudah terbiasa melihat informasi pada kemasan makanan? Atau mereka juga sudah terbiasa mencuci tangan sebelum makan? Dan apakah mereka juga sudah memahami mengapa makanan harus dikonsumsi sesuai informasi dan ketentuan yang berlaku? Pendengar bisa sharing nih bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Dan tentunya dari pembahasan kita pagi ini ada satu pesan sederhana yang bisa kita rangkum lah setidaknya. Makanan bergizi harus diperhatikan bukan hanya dari kandungan gizinya, tapi juga dari aspek keamanan pangan. Dan salah satu informasi yang perlu diperhatikan adalah label waktu pada makanan sesuai ketentuan yang berlaku tentunya. Dan jadi ketika anak-anak menerima makanan MBG, mari kita ajarkan mereka untuk tidak sekedar bertanya kawan nasinya apa, menunya apa, enak atau enggak gitu ya. Tapi coba juga untuk kita tambahkan atau ajarkan pertanyaan, apakah makanan ini aman? Gitu. Dan masih bisa dikonsumsi nggak jam segini? Gitu ya. Karena generasi sehat bukan hanya generasi yang kenyang. Generasi sehat adalah generasi yang mendapatkan makanan bergizi, memahami keamanan pangan, menjaga kebersihan, dan mampu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka konsumsi. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya di program MBG pagi ini di pekan keempat. Dan untuk MBG memang hadir pada pekan kedua dan keempat bersama Pro 1 RRI Takengon setiap hari Sabtu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa makan bergizi, hidup sehat, anak kuat, Indonesia hebat. Pro 1 RRI Takengon sekali di udara.

0: anak Krakatau dan narasi yang berbeda beredar menampilkan bagaimana aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak 4 September 2026. Video itu tampak menampilkan momen ketika Gunung Anak Krakatau memuntahkan lava pijar dan dinarasikan, dikabarkan pada akan berakhir hari ini 9 September, namun Anak Krakatau malah erupsi kembali. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi itu konon perlu diluruskan. Dan setelah ditelusuri dengan teknik reverse image search, video tersebut identik dengan unggahan TikTok @hendrahermawan5001 pada Selasa 8 September 2026. Pendengar Pro1 RRI Takengon, dalam keterangannya video itu mencantumkan label contents AI generate media, yang artinya video itu adalah buatan AI. Label itu dapat secara otomatis muncul pada konten TikTok yang teridentifikasi dibuat oleh AI, baik sebagian maupun sepenuhnya. Jadi, tim cek fakta kemudian mengecek video tersebut menggunakan layanan pendeteksi AI untuk memastikannya. Hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa video itu dibuat oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sementara itu, Truth Scan juga mendeteksi video Gunung Anak Krakatau meletus itu sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 94%. Hingga saat ini, Badan Geologi Kementerian ESDM menetapkan status Gunung Anak Krakatau pada level 3 atau siaga. Masyarakat, wisatawan, hingga nelayan diimbau untuk tidak melakukan kegiatan dalam radius 3 km dari kawah. Jadi kesimpulannya, video yang menampilkan Gunung Anak Krakatau meletus adalah konten manipulasi. Demikian untuk informasi cek fakta pagi ini. Anda dapat ikuti cek fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

nyonya-nyonya dan tuan-tuan pendengar yang terhormat, kita merasa girang sekali yang kita telah beruntung bisa kasih dengar di sini lagu-lagu keroncong sedari tahun 1910 sehingga sekarang. Kita harap saja yang ini lagu-lagu bukan saja nanti bisa mengasih kenangan, tapi juga bisa mengasih hiburan pada nyonya-nyonya dan tuan-tuan sekalian. Sekarang kita akan mulai dengan lagu keroncong dari tahun 1910 dan dinyanyikan oleh Tuan S. Abdullah.

93 FM Plus Soto RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar Takengon Pagi. Lanjut dengan pilihan lagu informasi yang terus hadir dan kami rangkaikan untuk kebersamaan kita. Ada informasi dari Redelong, di mana perwakilan SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah tampil dalam lomba ketangkasan baris berbaris LKBB yang digelar Kodam Iskandar Muda IM Aceh dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Ya, para siswa menjadi bagian dari perwakilan Kodim 0119 BM setelah sebelumnya mendapat pembinaan dan latihan peraturan baris berbaris PBB. Pendengar, Kepala SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah Darussalam menyampaikan keikutsertaan dalam LKBB tidak hanya menjadi ajang menunjukkan kemampuan baris berbaris, tetapi juga melatih disiplin, kekompakan, tanggung jawab, dan mental siswa. Darussalam mengapresiasi dukungan Kodim 0119 Bener Meriah, Dinas Pendidikan Aceh, Cabang Dinas Pendidikan Bener Meriah, MKKS SMA, SMK, dan PKLK, pihak sekolah, Dewan Guru, pelatih PBB, serta seluruh siswa yang mendukung kegiatan tersebut. Dan dia berharap pengalaman mengikuti LKBB dapat memotivasi siswa untuk terus meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, dan prestasi baik di sekolah maupun dalam berbagai kegiatan lainnya.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Ya baik, 93 FM Rosate RRT Kengon di bawah happy aja. Ya kalau misalnya ada yang buat gundah, ada yang buat merana, ada yang buat bingung gitu ya, di bawah happy aja. Tapi jangan sampai ketawa-ketawa ngakak sendiri juga ya ketika berada di pasar atau di jalan umum gitu. Karena terlalu happy, terlalu membawa happy segala sesuatu. Bingung juga nanti orang lihat kita. Oke deh, semangat selalu ya untuk pendengar setia di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo, di luar dataran tinggi Gayo, dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui radio digital atau melalui RRI digital, streaming juga rame ya. Jadi bisa, RRI itu alhamdulillah sekali ya, sekarang udah bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, selalu punya paket data khususnya. Oke, untuk kepada Pro 1 ada beberapa informasi juga kali ini. Informasi berkaitan dengan Sekjen Kemendagri, percepat rantai informasi potensi bencana. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mengikuti rapat koordinasi penanganan bencana dan pengelolaan daerah aliran sungai Das secara daring Jumat 25 September 2026 kemarin. Rakor yang dipimpin PLT Sekda Gayo Luas tersebut membahas penguatan sistem peringatan dini dan standar operasional prosedur SOP penanganan bencana. Sekjen Kemendagri Tomsi meminta BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah mempercepat rantai informasi terkait potensi bencana. Informasi dari BMKG nantinya diteruskan kepala daerah kepada Forkopimda dan BPBD untuk menyiapkan personel, peralatan, serta langkah penanganan. Tomsi juga meminta pemerintah daerah segera menyusun, menerapkan, serta menyosialisasikan SOP kesiapsiagaan bencana melalui simulasi kepada masyarakat. Kemendagri sendiri akan melakukan evaluasi dalam waktu dekat terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SOP penanganan bencana. Oke, untuk pendengar setiap perusahaan RRI Takengon, luar biasa sekali untuk hari ini. Seiring berjalannya waktu juga cuacanya lumayan cerah ya, tapi tetap kembali, karena tadi pagi juga disampaikan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang bakal melanda wilayah Tengah Aceh di siang sore malam hari lah setidaknya. Jadi untuk itu pendengar tetap harus siaga. Siaga dalam artian kalau punya jemuran mau keluar rumah ya diangkat aja dulu deh kalau memang pulangnya sore. Biar siaga apa, pakaiannya enggak basah gitu ya, enggak basah lagi. Ya mungkin bisa jadi pilihan alternatif. Mungkin ada beberapa rumah kan menggunakan pengering, mesin pengering gitu ya. Jadi ya ada jemuran di teras rumah atau apa gitu yang intinya sih kalau misalnya ditinggal keluar itu kain gak langsung kena hujan nanti ketika hujan turun. Antisipasi boleh kan, walaupun kadangkala belum tentu hujan juga sih sore ini gitu. Tapi setidaknya ada potensi hujan. Jadi kita gak ada salahnya untuk siap siaga, sedia payung sebelum hujan. Oke, untuk Anda lagunya juga masih kami hantarkan. Untuk beberapa pilihan lagu lainnya ada Sela on Seven, Buka Mata, Buka Telinga, dan Smash Aku Cinta

Halo Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro3 sebagai kanal berita terkini. Pro4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, sudah di penghujung pendengar Pro 1 RRI Takengon. Tugas Nur menemani Anda sejak subuh tadi, dan saatnya undur diri, tapi pastikan jangan kemana-mana, karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya sikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, menemani ruang dengar Anda hari ini edisi Sabtu 26 September 2026 bersama saya Fazri menemani ruang dengar Anda. Mengawali jumpa kita saat lagi kita akan

Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosche Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memrakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigih memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indi atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indies Radio Omroep Maastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging for Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging for Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Chinese and Inhemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep atau EMRO di Madiun dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo, dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutardjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil Radio Ketimuran bertemu di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutardjo Kartohadikusumo. Itu bersifat social cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan. Karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Dan hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon di program Ruang Inklusi atau Inklusi ya. Dan ya, mendengar untuk tema kita adalah perpustakaan inklusif. Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam buku. Perpustakaan juga merupakan ruang untuk belajar, mencari informasi, berdiskusi, berkarya, dan membangun kesempatan yang lebih setara bagi masyarakat. Namun, apakah semua orang sudah memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati layanan perpustakaan? Disinilah konsep perpustakaan inklusif menjadi penting. Perpustakaan inklusif berupaya memastikan layanan, koleksi, fasilitas, dan kegiatan perpustakaan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa itu perpustakaan inklusif? Perpustakaan inklusif adalah perpustakaan yang memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk dapat atau untuk mendapatkan akses terhadap informasi, pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan literasi. Artinya, perpustakaan tidak hanya untuk atau tidak hanya diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa. Anak-anak, orang tua, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil hingga kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi juga perlu mendapatkan kesempatan yang sama. Pesan pentingnya adalah perpustakaan inklusif bukan sekedar menyediakan buku, tetapi memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dan mendapatkan pengetahuan. Mengapa perpustakaan harus inklusif? Ada beberapa alasan. Yang pertama, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Informasi yang benar dan mudah diakses dapat membantu masyarakat mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kebutuhan masyarakat berbeda. Tidak semua orang dapat menggunakan fasilitas perpustakaan dengan cara yang sama. Karena itu, layanan perlu menyesuaikan kebutuhan pengguna. Ketiga, perpustakaan dapat menjadi ruang pemberdayaan masyarakat. Selain membaca buku, masyarakat dapat memperoleh keterampilan baru melalui pelatihan, diskusi, kegiatan kewirausahaan, teknologi informasi, hingga berbagai kegiatan komunitas. Seperti apa bentuk perpustakaan inklusif? Pertama adalah aksesibilitas fisik, misalnya menyediakan jalur yang mudah bagi pengguna kursi roda. Kemudian ada RAM, ada toilet yang aksesibel, ruang baca yang nyaman, penataan rak yang mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Kemudian koleksi yang beragam, perpustakaan dapat menyediakan buku dan bahan bacaan yang sesuai dengan berbagai usia dan kebutuhan, termasuk bahan bacaan dengan format yang lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Komputer, internet, dan sumber informasi digital dapat membantu masyarakat yang membutuhkan informasi di luar koleksi buku fisik. Kegiatan untuk berbagai kelompok, perpustakaan dapat mengadakan kelas literasi digital, kegiatan membaca anak, pelatihan keterampilan, diskusi masyarakat, kegiatan untuk lansia, kegiatan komunitas, pendampingan bagi kelompok yang membutuhkan.

Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa? Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah, agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh W. Schultz dan Raden Sarsono, kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara.
Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, Bergar Pro 1 RRI Takewon melanjutkan informasi yang sudah kami sampaikan tadi. Inklusif bukan hanya untuk penyandang disabilitas. Ini poin yang menarik untuk disampaikan ya. Ketika mendengar istilah inklusif, sebagian orang mungkin langsung mengaitkannya dengan penyandang disabilitas. Padahal maknanya lebih luas. Perpustakaan inklusif berupaya membuka akses bagi masyarakat dengan beragam kondisi, usia, kemampuan, kebutuhan, dan latar belakang. Perpustakawan memiliki peran penting dalam menciptakan suasana perpustakaan yang inklusif. Perpustakawan bukan hanya membantu mencari buku, perpustakawan juga dapat menjadi pendamping pengguna, pemberi informasi, fasilitator kegiatan literasi, penghubung masyarakat dengan berbagai sumber pengetahuan, pendamping dan pemanfaatan teknologi informasi. Perpustakaan juga dapat menjadi tempat masyarakat mengembangkan kemampuan. Contohnya, masyarakat datang ke perpustakaan untuk belajar. Ibu rumah tangga belajar membuat produk dan memasarkannya secara digital. Sementara pelajar mencari referensi untuk belajar dan mengembangkan kreativitas. Pelaku UKM belajar pemasaran digital, pengelolaan usaha, dan literasi keuangan. Sementara lansia mendapatkan akses informasi dan kegiatan sosial yang sesuai.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama Indonesia kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Negara itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robby Bahtiar, Jakarta.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tangerang, kami akhiri untuk ruang disabilitas kita. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan perpustakaan inklusif. Perpustakaan yang baik bukan hanya perpustakaan yang memiliki banyak buku, tetapi perpustakaan yang mampu membuat setiap orang merasa lebih memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan informasi. Karena ketika akses terhadap pengetahuan terbuka untuk semua, maka peluang untuk maju juga semakin terbuka. Pendengar, saat lagi tepat pukul 11, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3.

Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: yang disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Di Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga putaran UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sven Lammens, tampil sulit. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru kembali serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luque Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Cavini di akhir laga. Namun tendangannya mister gawang. Skor 0 bertahan hingga usai. Kusiat tim Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Tim kuat ini kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya kami memberi terlalu banyak ruang. Jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat die jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia berada setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup L1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Cakir dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan

0: 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, Toto Sair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofian Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Petit résumé, ça va être un petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
1: Falloir maintenant qu'on reste un peu plus constant, qu'on garde tout.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon.

0: Beralih karena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis Perunggu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final Bergu Putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim Merah Putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui tangguhan Si Yuchi, tunggal putra nomor 1 di dunia itu, takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei Keng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat bermatch dengan skor akhir 3-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung. Skor akhir 3-21, 21-10 atas pasangan Yiting Liu Yi. Mozaki Baidilah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed panggilan Zaki Ubaidillah mampu merebut kemenangan 2-3-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan hanya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pasti ya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10.

berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berkumpul.

0: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan. Sias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Lira Abdul Loli.

0: Edik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di pelaksanaan Pekanbaru. Seluruh ofisial yang ada di PSPS berharap
0: United S kembali positif kali di kompetisi Liga 2 2020. Sekian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takeon, terima kasih Anda masih bersama kami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempei Tai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
1: Sobat RRI menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara. Para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya, RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam, Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu sudah menemani kebersamaan kita untuk saat ini. Sudah pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan satu informasi dari laman kbrn.rri.co.id untuk saat ini dengar, berkaitan dengan informasi terkini dari laman KBRN berkaitan dengan puluhan jenazah korban KM Virgo Transport berhasil teridentifikasi. Pendengar, sebanyak 20 jenazah korban tenggelamnya kapal Virgo Transport yang dievakuasi beberapa waktu lalu telah teridentifikasi. Dari 42 kantong jenazah yang dievakuasi, masih ada 22 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Sementara 22 kantong yang belum teridentifikasi akan dikirimkan ke tim DPI Mabes Polri untuk proses pemeriksaan DNA. Tim DPI membutuhkan data antemortem dari pihak keluarga untuk pencocokan DNA terhadap para korban. Adapun estimasi waktunya, ia memastikan akan sesegera mungkin selesai apabila data antemortem dari pihak keluarga sudah lengkap. Di antaranya dari 26 nama korban yang berhasil teridentifikasi ada Raini Fausta Yosilianto asal Malang, usia 22 tahun. Kemudian ada Nurian Hidayat asal Pamekasan. Dan untuk informasi lebih lengkap dapat langsung dibaca di laman KBRN pendengar rri.co.id.

Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosce Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memrakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigih memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro 1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro 2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro 3 sebagai kanal berita terkini. Pro 4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro 5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat. Menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 北京云。
1: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Was Marcelino Nainggolan meminta Pemda Gelu segera merekap dan memperjelas kondisi serta status lahan pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana. Was mengatakan dari 15 titik lokasi yang direncanakan untuk pembangunan huntap diperlukan data lengkap terkait status pengadaan tanah. Kelengkapan administrasi dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan tertib dan menghindari persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari. Sekali lintas informasi, selamat siang.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk siang ini kita membahas terkait dengan alat musik gegedem dan teganing. Pendengar, pernahkah Anda mendengar suara alat musik gegedem? Gegedem merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat Gayo yang dimainkan dengan cara dipukul. Secara sederhana, gegedem dapat kita kenali sebagai alat musik perkusi tradisional. Suara yang dihasilkan memiliki karakter khas dan dapat menjadi bagian dari permainan musik tradisional Gayo. Kemudian, teganing. Teganing merupakan salah satu alat musik tradisional yang dikenal dalam kebudayaan Gayo. Alat musik ini menarik karena hanya menghasilkan bunyi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat pada masa lalu memanfaatkan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar untuk menghasilkan karya seni. Gegedem sendiri termasuk alat musik tradisional menghasilkan pola ritmis dimainkan dengan teknik perkusi atau pukulan, dapat menjadi bagian dari pertunjukan tradisional. Sementara teganing masuk alat musik tradisional, memiliki teknik permainan khas sesuai bentuk instrumennya, memiliki karakter bunyi yang khas berkaitan dengan tradisi musik masyarakat Gayo. Ya, pendengar, di balik sebuah alat musik biasanya terdapat pengetahuan masyarakat tentang lingkungan, bahan, dan tersedia kreativitas. Karena itu, gegedem dan juga teganing menjadi salah satu alat musik yang selalu digunakan oleh masyarakat Gayo.

Ya benar, nanti kita akan lanjutkan lagi berkaitan dengan ulasan Kegedem dan juga Teganing dan juga rangkaian pilihan lagu Gayo menjelang waktu sholat zuhur. Kita bergabung bersama Masjid Rohamah.

Assalamualaikum ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takengun dan sekitarnya. Pendengar, kami hadirkan selingan rangkaian pilihan lagu Gayu kembali menemani ruang dengar Anda, dan nanti kita akan hadirkan untuk kabar seruni.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Negara itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten, disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta.

0: Kabar Seruni menyawahni kabar Iwan Laut si Sedelur. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan Nyawahan Kabar Seruni. Tarlu Sabtu tanggal 26 September 2026. Saudara, inilah kabar Seruni selengkapi. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah mudata pelaku UMKM si terdampak bencana hidrometeorologi. Kita ikuti kabar selengkapi.
2: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah mudata pelaku UMKM si terdampak bencana hidrometeorologi kin memastikan kondisi kerugian kebutuhan kin pemulihan usaha masyarakat. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah Iwan Fitra menyalahkan pendataan produksi persediaan bahan baku usaha usaha si teduh akibat bencana. Pendataannya ibuatan urung pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, urung perangkat daerah terkait, serta verifikasi lapangan urung dokumentasi kondisi usaha. Itegasnya pendataannya kena otomatis menjadi pelaku UMKM si menerima bantuan. Penetapan penerima kene tetap melalui tahap verifikasi urung validasi, pemeriksaan persyaratan menyesuaikan ketentuan program urung ketersediaan anggaran. Hasil pendataan KH menjadi bahan pemerintah wan menuntun dukungan pemulihan UMKM termasuk sarana usaha, peralatan produksi atau pe kebutuhan lene sesuai ketentuan. Ari RRI Takingan, Zalpianti, menyawani kabar Seruni.
1: Kabar selanjutnya. RSUD Datu Beru Takingan mengevaluasi petugas pendaftaran IGD. Kita ikuti kabar selengkapi.
2: Pelayanan admisi instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takingan sempat kosong di loket pendaftaran pasien. Masyarakat P mengeluhkan hal oya ben-ben ini. Keluhan oya isawahan warga melalui video si beredar di media sosial. Iwan video wa, kene, we ngamunantin sekitar sarajam katimudemu pelayanan di bagian admisi IGD. Warga P berharap kondisi oya menjadi perhatian di pihak rumah sakit sehingga petugas admisi tetap arakin menosah pelayanan ku masyarakat khususnya di area IGD. Menanggapi hal oya, Humas Rumah Sakit Daerah Datu Beru Takingan Himawan

0: aneh terjadi. Pihak Rumah Sakit Daerah Datu Berupaya mengapresiasi perhatian masukan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Kumasyarakat PI Tirue geres segan menyalahkan keluhan sewaktu arah kendalawan pelayanan. Katingokin bahan evaluasi menutahi pelayanan publik. Ari Era Ditakingan, Selvianti, Unyawani Kabar Senduni.
1: Perwakilan Kementerian Perumahan, Urum Kawasan Pemukiman, meniru Pemda Gailua serenya merekap dan memperjelas kondisi serta status lahan kin huntap. Kita ikuti kabar selengkapi.
2: Perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Luas Marcelino Nainggolan meniru Pemda Gailua serenya merekap dan memperjelas kondisi serta status lahan pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana. Iwas menyawahan hari 15 titik lokasi si rencananan kin pembangunan tontaring tetap atau huntap diperlunan data lengkap terkait status Munara Mentano. Kelengkapan administrasi inilah penting kin memastikan pembangunan berjalan tertib dan menghindari persoalan hukum atau pe administrasi hilang lui. Menurutnya surat pernyataan hari empunilahan atau tanoh si menyatakan ger keberatan tanohi gunanan kin pembangunan inilah tersedia. Selanjutnya, iperlunan surat pernyataan bupati, si menyatakan tanohaya lepas si gunanan, ilengkapi dokumen pendukung Ari Empuni Tano. RRI Takingan, Kin Keberseluni, Aurora Munyawahan.
1: Biak sudara, ngekami salahan Keberseluni Ari RRI Takingan, nantinan Keberseluni selanjutnya, jeplo, wanjem satu ruhul, berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sudere, bermari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takingan.

0: Aduh, ternyata bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

0: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu biar lagu ada Cinta Sabun Mandi Jaja Miharja sudah hadir menemani kebersamaan kita. Yang ingin bergabung seperti biasa di 0821-0585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang ingin bergabung silahkan di nomor tersebut. Ya, untuk rangkaian Pro Dangdut kita siang ini ya. Ya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Pak Saragi Simpang Balik.
0: Oke, Pak Saragi Simpang Balik. Iya. Ada mau requestan atau? Silakan, Pak.
1: Lagu ini Simalakama.
0: Simalakama ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, coba kita siapin, Pak.
1: Sama Bang Padri.
0: Betul.
1: Sama Bang Mus. Kak Moe, Mbak Pita, Mbak Seti, Bang Alip.
0: Iya.
1: Baik, Pak.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Saragih di

0: Iya, yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. Iya, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dangdut ada di Meriah Jaya, Bang Pajri.
0: Oke, Dangdut adalah kita, Dangdut ada di Meriah Jaya. Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Iya, gimana tidak cuaca?
1: Kekurangan suatu apapun, Bang.
0: Oke, alhamdulillah. Iya, gimana cuaca di sana, Mas Boy?
1: Gimana, Bang?
0: Cuacanya gimana nih di sana?
1: Hujan gerimis sudah, Bang.
0: Udah gerimis ya? Oke, baik. Iya, silakan ada requestan lagu atau mau ada yang mau disampaikan dulu.
1: Salam-salamnya buat Bang Padri, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, Bang, ya.
0: Amin.
1: Keluarga, Bunda Ana, Kak Yati, Kak Selvi, Kak Nur, Bang Budi, Bang Ari, Bang Kibro, Kak Amoy, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman Kwadrat, Bang Mus di Simpang Balik, Bang Bayu, Bang Adi, Bang Joy, Kak Piola, Kak Fatma di Aceh Jaya, Bang.
0: Oke.
1: Pendengar RRI, Bang, ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Lagunya ada, Bang. Cinta seorang biduan, Bang, ya.
0: Oke, siap. Cinta mau, seorang biduan.
1: Mau dibubuhin, mau mandi di mana, dinyanyiin, Bang, ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Bang.
0: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iya, ada Mas Boy yang sudah bergabung. Ada Mak Vita juga request lagu dari Revina, Gelas Retak. Salam buat semua pendengar, berizin.

0: Ya, yang ingin bergabung silakan di 0821-0585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Bang?
1: Ya, Mas.
0: Ya, dengan siapa di mana, Bang?
1: Ini dengan Herman.
0: Oke, di mana Bang Herman?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Abang sendiri gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Herman. Di mana posisi nih Bang?
1: Posisi ada di Pondok Balik.
0: Oke, siap di Pondok Balik. Lagi tanam cabai?
1: Gimana Mas?
0: Lagi di kebun cabai atau lagi apa nih Mas?
1: Iya Mas, ini lagi di kebun cabai. Oh, mau kerja, hujan.
0: Oh, hujan ya?
1: Air dulu.
0: Oke, bisa istirahat dulu kali ya.
1: Iya,
0: berteduh dulu ya.
1: Minum kopi sambil hujan, minum kopi ke?
0: Alhamdulillah belum Bang. Bentar lagi kali ya.
1: Gimana cuaca di situ Takengon?
0: Di Takengon mendung juga nih Bang.
1: Ini dengan Mas Fadri ya?
0: Ya betul sekali Bang Herman.
1: Salam kenal Mas ya.
0: Oke, salam kenal kembali Bang Herman.
1: Sama-sama.
0: Ada lagunya yang mau direquestkan silakan.
1: Lagunya lagu apa nih Mas?
0: Lagu dangdut.
1: Lagu dangdut. Lagu gundu aja Mas. Layar tancap Mas.
0: Layar tancap.
1: Iya Mas.
0: Oke, siap. Nanti coba kita siapin
1: belum
0: ya.
1: Lahir saya itu Mas.
0: Gimana?
1: Kalau lagu layar tancap belum lahir saya.
0: Oh, oke. Oh, siap. Nanti diputar ya lagunya Nomo Kuswoyo ya.
1: Iya Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Herman.
1: Ya udah gitu aja Mas. Salamnya Mas aja, selamat beraktivitas dan jaga kesehatannya Mas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

pada 11 September, seluruh awak radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun lembaga radio bersejarah ini. Dalam perkembangannya, tanggal 11 September disepakati sebagai Hari Radio Nasional. Bagi pendengar radio, slogan moto sekali di udara tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Saur Sepu karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog berbasis frekuensi FM dan AM masih dipancarkan di kota domisili tempat radio bersiaran. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang menjadi kunci bagi masa depan industri radio dalam mempertahankan pangsa pasar pendengar dan mendatangkan omset bisnisnya.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang masih dengarkan pilihan lagu-lagu dangdut di siang ini. Ada Mak Selvi, selamat siang Pro Dangdut, selamat tugas dan teman-teman pendengar mana saja berada, happy semuanya. Request lagu dari Revo Raymond, judulnya Cinta dan Air Mata. Wassalam. Baik, nanti lagunya kita siapkan ya untuk kita putar ya nanti ya. Yang ingin bergabung silahkan terus di 0821-0585-4676. Ya, halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Ini Wakmun di Lampan Barat.
0: Wakmun, apa kabar, Wakmun?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang Bedi.
0: Sehat, ya, Wakmun. Gimana cuaca di Lampan? Hujan kah juga?
1: Udah mulai krimis nih,
0: Bang. Ya, lagi santai di rumah ya, Wakmun ya.
1: Iya. Oh. Bang, request ya.
0: Oke, silakan Wakmun.
1: Imam S. Arifin, judulnya 19 November.
0: Oke, Imam S. Arifin.
1: Iya.
0: 19.
1: Salamnya untuk Abang, semoga sehat.
0: Ya.
1: Dan tambah semangat lah.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Selainnya untuk pendengar RRI, Bang.
0: Oke.
1: Ya, kita aja, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wakmun, ya. Bukannya...

Ya, pendengar berikutnya yang bergabung silakan di 0821-6585-4676 yang ingin bergabung lewat line telepon kita ya di 0821-6585-4676 yang ingin bergabung lewat telepon ya.

0: Iya, berikutnya ada siapa lagi? Halo Prodang Dut. Iya, baik. Ada apa lagi, Pak? Ada requestan lagi?
1: Masuk ke meja saya.
0: Gimana, Pak?
1: Masuk ke meja saya.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Ya, halo. Halo, Pak. Ya, halo. Iya, terputus sepertinya ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti mungkin bisa di bergabung kembali. Halo, Prodang Dut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa nih, Bang?
2: Dengan Rahmadi di Sidodadi.
0: Rahmadi. Oke, apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat, baik-baik semua. Bang, gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana si Doda di siang ini pantauan cuacanya, Bang?
2: Pantauannya agak turun-turun hujan dan mendung-mendung ini, Bang.
0: Oke, terhujan ya. Baik, lagi musim sehujan sepertinya ini ya.
2: Iya.
0: Baik. Ada yang bisa sampai dulu atau mau langsung? Silahkan, Bang.
2: Salam-salam untuk Abang Dia, semoga sehat selalu. Kemudian untuk rekan-rekan Abang Najari Mega dan Satu Pramarika, semoga sehat selalu. Ya, untuk lagunya, Bang. Tolong diputarin Abik Itu, Bang.
0: Abik Itu.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Itu aja, Bang.
0: Oke, baik, terima kasih, Bang.
2: Terima kasih, sama-sama, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, pendengar, kita hadirkan dulu ya untuk satu pilihan lagu di ruang dengar Anda. Ya, kita bacakan dulu, ada Kak Reza. Lagu siang ini Anggur Merah. Salam buat abang penyiar dan buat semua pendengar di mana saja berada. Bisa juga diganti sama Senandung Rembulan. Oke, baik, nanti kita sesuaikan ya.

0: Riz, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka, justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta

0: untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
1: Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosche Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memrakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigi memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Tangengon pukul 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian pilihan lagu dangdut. Kita coba hadirkan terus ya untuk beberapa pilihan lagu dangdut. Takutnya nggak cukup waktu, nanti nggak keputar semua lagu yang sudah requestkan tadi ya. Ada Maggie Jet dengan 19 November dan juga satu pilihan lagu tadi yang menemani kebersamaan kita. Ada requestan lagu dari Mak Selfie, Cinta dan Air Mata.

0: KPII for your info. Angetin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Eh jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Tapi gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for yay info.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Official.

0: Pro 1 RRI Takengon, satu bilang lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita. Ada Maggie Chat dengan 19 November ya. Baik, sudah mengantarkan kita berlalu 29 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada, ya baik, berikutnya ada yang request lagu Latif Khan, judulnya Jambu Biji. Ya, salamnya untuk yang lagi dengerin RRI aja. Baik, nanti kita hadirkan lagunya ya. Baik, berikutnya ada siapa? Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Murni di Panti Raya.
0: Di Panti Raya, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Alhamdulillah baik juga. Ada requestan atau ada yang mau disampaikan?
1: Dari Dewi Persik, Gerimis ya Bang.
0: Gerimis Dewi Persik. Oke, baik.
1: Salamnya buat Abang aja.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya udah Pak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, lagunya Gerimis Dewi Persik ya.

0: Iya, berikutnya ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
1: Dengan Nurul.
0: Nurul? Ya. Di mana Kak Nurul?
1: Di India Jaya.
0: Oke, baik. Mm-mm. Mau request aku apa nih, Kak?
1: Merpati Putih aja.
0: Merpati Putih. Oke, siap. Itu aja, ada yang mau disampaikan lagi, silahkan.
1: Salam-salamnya buat Om Fadri, Om Aril, Om Jibro, Bunda Ana, Bunda Selvi, semua-semuanya aja lah, Bun.
0: Oke, baik.
1: Dari aku pijet aja.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, ada pendengar kita yang di kawasan Cijaya, Nurul ya, request lagunya Merpati Putih ya. Oke, nanti coba kita hadir lagunya ya. Dan selamat siang untuk seluruh pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami ya.

Sobat RRI, bayangkan kalau sebuah negara yang baru merdeka tiba-tiba diserang kembali oleh penjajah. Ibu kotanya diduduki dan para pemimpinnya ditangkap. Bagaimana caranya memberitahu dunia bahwa negara itu masih ada dan belum hancur? Di masa perjuangan dulu, jawabannya ada pada suara radio. Sejak berdiri pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia, RRI, bukan cuma saksi bisu, tapi pelaku sejarah utama yang menjadi corong penyelamat kedaulatan Indonesia. Yuk kita bongkar jejaknya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, jejak bersejarah RRI dimulai tepat saat kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung. Melalui stasiun-stasiun radio daerah yang kelak melebur menjadi RRI, berita proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan ke seluruh penjuru Nusantara hingga menembus siaran internasional. Tak hanya itu, saat pertempuran Surabaya 10 November 1945 meletus, stasiun RRI Surabaya menjadi sarana vital bagi Bung Tomo untuk membakar semangat perlawanan rakyat melawan tentara Sekutu dan Nika melalui pidato-pidatonya yang menggelegar. Tanpa siaran radio kala itu, gelombang perlawanan rakyat tidak akan seserentak itu. Jejak paling heroik terjadi pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II, Sobat RRI. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI berhasil diduduki Belanda, dan Soekarno-Hatta ditawan. Belanda pun mengklaim ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah selesai. Namun, para angkasawan RRI tidak tinggal diam. Mereka membongkar pemancar radio, mengangkutnya ke dalam hutan pedalaman, dan mendirikan radio Rimba Raya di Aceh, serta pemancar gerilya di Bukit Tinggi dan Wonosobo. Dari balik hutan rimba, RRI menyiarkan pesan ke seluruh dunia, Republik Indonesia masih hidup, pemerintahannya masih ada, dan tentaranya masih bertempur. Siaran ini mematahkan propaganda Belanda di sidang PBB. Sobat RRI, dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga era digital saat ini, RRI terus mengudara menyatukan suara bangsa dari Sabang sampai Merauke. Slogan sekali di udara, tetap di udara bukan sekedar kalimat biasa, tapi janji setia RRI untuk Indonesia. Sobat RRI, peristiwa sejarah mana nih yang paling bikin kamu bangga sama perjuangan RRI? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Strofelnya
0: iya.
1: Ngeri
0: ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangengon. Pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat, hingga di sini tugasnya menemani Anda. Selanjutnya akan hadir Tani Hati dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi seru banget nih, teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok nah.
1: Sano, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sano nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sano.

0: Hai for Yay Info.
1: Banget tuh petir.
0: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Apa sih? Ya gimana gak takut suaranya besar begitu.
0: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan.
1: Terus?
0: Kecuali kalau sumber petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
0: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
0: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar untuk sore hari ini? Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari pendengar ya. Pendengar, terima kasih ya masih bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah ditemani oleh Bang Fajri ya pendengar ya, dari pukul 10 hingga pukul 15 tadi. Dan untuk saat ini akan ditemani pendengar yang pastinya rangkaian informasi dan juga pilihan lagu masih kami hadirkan hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini pendengar dengan lintas informasi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 345 rider dari berbagai komunitas turut ambil bagian dalam BMTA keempat Trail Kebangsaan yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Kegiatan pembukaan sekaligus pelepasan peserta berlangsung di Kampung Wonosobo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, Sabtu 26 September 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut menjadi ajang olahraga sekaligus rekreasi bagi para pecinta motor trail untuk menaklukkan berbagai tantangan medan sembari menikmati keindahan alam Kabupaten Benar Meriah. Dalam sambutannya, Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arfebri Adianto SH menyampaikan bahwa kegiatan Trabas tersebut bukan sekadar ajang adu kecepatan maupun menaklukkan medan ekstrim, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan, menyalurkan hobi secara positif, dan menikmati keindahan alam. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Miss, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
2: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
1: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
2: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
1: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
2: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
1: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
2: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
1: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
2: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
1: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
2: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

93 MHz Pro 1 RRI Tekengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sore ini Yati kembali menemani Anda dalam program Green Radio pendengar ya. Dan sore ini edisi siar Sabtu 26 September 2026 kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang semakin penting dalam kehidupan kita pendengar ya. Bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan energi, tetapi juga bagaimana kita menggunakan energi secara bijak. Ya pendengar, adapun tema kita sore ini pendengar, kebijakan energi bersih pendengar ya. Dan pendengar, ketika kita berbicara tentang energi bersih, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan panel surya, kendaraan listrik, energi angin, atau pembangkit listrik tenaga air pendengar. Tapi sebenarnya energi bersih itu jauh lebih dekat dengan kehidupan kita pendengar. Saat kita mematikan lampu yang tidak digunakan, mengurangi penggunaan listrik yang tidak diperlukan, memilih peralatan yang lebih hemat energi, sampai mempertimbangkan bagaimana kita bepergian sehari-hari, semua itu memiliki kaitan dengan penggunaan energi secara lebih bijak. Nah pendengar, sebenarnya apa sih energi bersih itu gitu ya? Secara sederhana, energi bersih itu merupakan energi yang dalam proses produksinya atau penggunaannya memberikan dampak lingkungan yang relatif lebih kecil dibandingkan sumber energi tertentu yang menghasilkan emisi dan pencemaran lebih tinggi. Kita mengenal energi matahari, energi air, angin, panas, bumi, dan biomasa sebagai beberapa contoh sumber energi yang dapat dimanfaatkan dalam transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, pendengar. Namun, pendengar, ada satu hal yang juga tak kalah penting pendengar ya, yaitu energi bersih bukan sekedar mengganti sumber energi. Ada pula persoalan efisiensi energi pendengar. Artinya, bagaimana kita menggunakan energi yang tersedia secara bijaksana. Jadi pendengar, kalau sore ini kita berbicara tentang energi bersih, pertanyaannya bukan dari mana energi itu berasal pendengar ya, tetapi untuk apa energi tersebut digunakan dan apakah kita menggunakannya secara efisien pendengar. Ya pendengar, sebenarnya mengapa ya perlu kebijakan untuk energi bersih itu sendiri gitu ya. Nah pendengar RRI Takengon, mengapa kita membutuhkan kebijakan energi bersih? Karena perubahan sistem energi membutuhkan arah dan perencanaan. Kebijakan dapat menjadi pedoman untuk mendorong penggunaan energi yang lebih efisien, pengembangan sumber energi terbarukan, inovasi teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, kebijakan saja tidak cukup pendengar ya. Bayangkan ada aturan untuk menghemat energi, tetapi di rumah kita lampu menyala sepanjang hari meskipun ruangan sedang kosong pendengar, ataupun TV on terus gitu ya. Tanpa ada yang apa nang menonton gitu, ataupun apa ya cok-cok yang masih cantol gitu pendengar ya, itu misalkan entah itu cok HP atau sebagainya gitu ya. Nah pendengar, ada teknologi hemat energi pendengar, tetapi kita tidak menggunakannya dengan benar. Ada kampanye lingkungan, tetapi kebiasaan sehari-hari ini tidak berubah. Nah, karena itu pendengar, keberhasilan kebijakan energi bersih ini sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat pendengar ya. Ya, energi bersih itu sebenarnya dimulai dari rumah dan dari kita sendiri pendengar. Mungkin ada yang berpikir energi bersih itu urusan pemerintah atau bukan urusan kita gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, jawabannya pendengar, ternyata cukup banyak gitu ya. Kita bisa memulai dari rumah. Misalnya nih, biasakan mematikan lampu ketika ruangan tidak digunakan. Nah, ini yang seperti yang dibilang tadi, cabut charger setelah selesai digunakan. Nah, manfaatkan cahaya matahari pada siang hari. Terlebih cahaya matahari ketika apa ya, pagi gitu pendengar ya, itu lebih sehat pendengar ya, untuk mendapatkan vitamin D untuk tubuh kita gitu ya. Dan pilih peralatan elektronik yang sesuai kebutuhan dan gunakan secara efisien. Kalau menggunakan pendingin ruangan, gunakan seperlunya pendengar. Bolehlah untuk ngadem sebentar gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan sederhana ini mungkin terlihat kecil pendengar, tetapi kalau dilakukan oleh banyak keluarga secara konsisten, tentu akan memberikan pengaruh terhadap pola konsumsi energi. Pendengar, saat lagi masih kami lanjutkan ya untuk energi bersih dan ekonomi setelah pariwara berikut.

0: sering terjadi angin kencang ya?
1: Iya nih, aku jadi takut keluar rumah.
0: Kamu gak perlu khawatir, aku udah pernah baca tips langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam menghadapi angin kencang.
1: Oh iya? Emang apa aja langkah-langkahnya?
0: Sebelum bepergian, kamu bisa pantau perkembangan cuaca.
1: Caranya gimana?
0: Kamu bisa pantau berita cuaca atau aplikasi BMKG.
1: Oh iya ya, aku juga pernah dengar kalau kita harus memperkuat struktur bangunan. Emang iya ya?
0: Iya dong, selain itu ketika terjadi angin kencang, kita juga dianjurin jauhi area terbuka. Amankan barang-barang di luar ruangan, hindari berkendara, cari tempat perlindungan, dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada.
1: Oh, begitu ya. Terus, ada nggak tanda-tanda sebelum terjadinya angin kencang?
0: Angin kencang sering terjadi secara tiba-tiba, terutama saat pancaroba.

Oke, pendengar, energi bersih juga berkaitan dengan ekonomi ya. Bagi pelaku UMKM, penggunaan energi yang efisien dapat membantu mengendalikan biaya operasional. Bayangkan sebuah usaha yang menggunakan banyak peralatan listrik setiap hari. Mulai dari kulkas, freezer, mesin pengolah makanan, lampu, kipas, komputer, hingga peralatan lainnya, pendengar ya. Kalau semuanya digunakan tanpa memperhatikan efisiensi, biaya energi bisa menjadi salah satu komponen pengeluaran yang cukup besar, pendengar. Karena itu, hemat energi bukan hanya berbicara mengenai lingkungan, tetapi hemat energi juga bisa menjadi bagian dari efisiensi usaha. Nah, pendengar, pembahasan energi bersih juga menarik jika kita hubungkan dengan kehidupan masyarakat di daerah, pendengar ya. Aceh Tengah contohnya memiliki karakter wilayah yang khas. Ada kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan, usaha kecil, pendidikan, hingga pariwisata. Nah, masing-masing ini membutuhkan energi loh, pendengar. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kebutuhan energi tersebut dapat dipenuhi dengan tetap memperhatikan efisiensi dan kelestarian lingkungan. Inilah yang membuat pembahasan kebijakan energi bersih menjadi penting, pendengar. Karena kebijakan yang baik perlu diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat dirasakan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari rumah, sekolah, kantor, pasar, UMKM, hingga kawasan wisata, pendengar ya. Dan pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, dari pembahasan kita sore ini, pendengar, kita bisa melihat bahwa energi bersih bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, pendengar. Energi bersih ini bukan hanya tentang teknologi canggih, bukan hanya tentang panel surya, dan bukan hanya tentang kendaraan listrik, pendengar, tetapi juga tentang cara kita menggunakan energi. Kebijakan memberikan arah, teknologi memberikan pilihan, tetapi masyarakat memberikan kekuatan melalui kebiasaan sehari-hari. Karena itu, mari mulai dari hal sederhana, pendengar ya. Yuk gunakan listrik seperlunya, hindari energi yang terbuang, jaga lingkungan, pendengar. Dan dukung berbagai upaya menuju penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ya, pendengar, terima kasih sudah bersama kami di Green Radio Pro 1 RRI Takengon sore ini, pendengar ya. Dan pendengar, tetap jaga lingkungan, tetap hemat energi, dan tentunya tetap dengarkan Pro 1 RRI Takengon di FM 93 MHz. Pendengar, kita cukupkan untuk program Green Radio di sore hari ini, pendengar, karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu salat asar, pendengar ya. Dan sesaat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Tagung Rahmat Takengon untuk mendengarkan boleh mendengarkan pengajian terlebih dahulu, pendengar ya, kalau ada pengajian, dan dilanjutkan dengan kumandang azan asar. Dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat sore, pendengar, dan selamat mendengarkan.

Sekarang kan banyak keluarga, ruang dapur di rumahnya dibuat luas dan terbuka. Tapi listriknya menyala. Matikan. Biar hemat energi, hemat bayarnya.

Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, langsung saja ya kita bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan asar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membukakan anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya

Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Perwakilan SMA Negeri Unggul Binaan Benar Meriah tampil dalam lomba ketangkasan baris berbaris LKBB yang digelar Kodam Iskandar Muda IM Aceh dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Para siswa menjadi bagian dari perwakilan Kodim 0119 Benar Meriah setelah sebelumnya mendapat pembinaan dan latihan peraturan baris berbaris PBB. Kepala SMA Negeri Unggul Binaan Benar Meriah Darussalam menyampaikan keikutsertaan dalam LKBB tidak hanya menjadi ajang penunjukan kemampuan baris berbaris, tetapi juga melatih disiplin, kekompakan, tanggung jawab, dan mental siswa. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pro 1 Takengon.

0: Wah, sungai ini sangat indah ya.
1: Iya, sungai ini selalu bersih dan menyenangkan untuk bermain.
0: Hai anak-anak, kalian mau bermain di sungai? Iya ayah, tapi ayah, ada apa dengan sungai ini? Mengapa ayah memperingatkan kami?
2: Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Sayangnya, ada orang-orang yang tidak peduli dan membuang sampah.

0: Hai sis, apa kabar?
1: Baik, Shay. Loh, kok masih pakai sepatu yang itu aja sih? Kayak gue dong, dari pagi sampai malam, ke kantor, meeting, lunch, sampai shopping, selalu pakai high heels, biar makin percaya diri dan kelihatan seksi.
0: Apa? Jadi seharian lo pakai high heels? Nggak bahaya tuh bagi kesehatan?
1: Enggak tuh, lihat aja gue, baik-baik aja kan? Oh iya sis, gue tinggal ke toilet dulu ya. Bye!
2: Heel itu memang bagus, ladies. Tapi, pemakaian high heel dalam jangka panjang bisa menimbulkan efek negatif juga loh. Sebelum efek negatif menyerang kalian, gunakan sepatu high heel dengan bijak.

Ya baik, pendengar RRI Tokyo dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yati ya, hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di luar, di sedang hujan pendengar ya, sepertinya untuk wilayah apa ya, Takengon dan sekitarnya pendengar ya. Gimana nih kondisi di tempat Anda saat ini, apakah hujan juga gitu, hujan ringan, sedang atau deras gitu pendengar ya. Ya pendengar dimanapun Anda berada dan bagaimanapun kondisi hujan di wilayah Anda untuk sore hari ini pendengar, kami imbau ya, atau kami mengingatkan untuk lebih berhati-hati, kurangi kecepatan kendaraan Anda, nyalakan lampu sesuai kondisi, dan jaga jarak aman karena jalan bisa menjadi licin mendengar ketika sedang hujan, dan bisa juga jarak pandang dapat berkurang mendengar ya. Ya pendengar, kalau hujan cukup deras untuk wilayah Anda pendengar, jangan memaksakan perjalanan ya. Jika memungkinkan, cari tempat berteduh yang aman dan hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik maupun papan reklame pendengar. Ya pendengar, kami juga perlu mewaspadai pendengar ya, kemungkinan genangan, jalan licin, longsor di wilayah perbukitan, serta peningkatan debit air di sekitar sungai dan saluran air. Ya pendengar, dan tidak kalah penting, jangan menyentuh atau menggunakan peralatan listrik dengan tangan basah pendengar ya, terutama jika kondisi rumah mengalami kebocoran atau terdapat genangan air. Pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI, Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Hujan merupakan momen yang nantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia diduga dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan karena mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Tanah longsor adalah fenomena alam yang sering kali dapat menimbulkan kerusakan yang serius pada lingkungan dan infrastruktur, serta membahayakan nyawa manusia. Longsor terjadi ketika lapisan tanah atau bebatuan tiba-tiba bergerak dari posisi semula, sehingga seringkali disebabkan oleh faktor seperti hujan berlebihan, erosi tanah, gempa bumi, atau aktivasi manusia seperti pengundulan hutan. Dampak dari tanah longsor bisa sangat merugikan, termasuk kerusakan pada rumah, jalan raya, jembatan, serta fasilitas lainnya. Selain itu, korban jiwa dan cedera seringkali terjadi akibat kejadian ini. Oleh karena itu, mitigasi dan perencanaan yang tepat sangatlah penting dalam menghadapi ancaman tanah longsor. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tanah longsor antara lain: pemetaan wilayah rawan longsor, pembangunan dinding penahan atau terasering untuk menjaga stabilitas tanah, penghijauan dan pengembalian fungsi ekologi pada daerah yang rawan longsor, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan dan respon saat terjadi ancaman tanah longsor.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda ya terkait IPHI Aceh Tengah peringati Maulid Nabi salurkan bingkisan untuk anak yatim pendengar. Ya pendengar, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menyalurkan paket bingkisan kepada anak yatim. Kegiatan berlangsung di Masjid Baitul Iman Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Kamis 24 September 2026. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabak Kesra, Setda Kap Aceh Tengah Nasrin M. Esos, serta Kepala Kemenhaj Aceh Tengah Haji Ahmad Marjan MA. Dalam kegiatan tersebut, tausiah disampaikan oleh Tengku Haji Saidi Bentara MA. Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk mengenang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mempererat silaturahmi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain rangkaian peringatan Maulid, IPHI Kabupaten Aceh Tengah juga menyerahkan paket bingkisan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kebahagiaan. Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh pengurus IPHI serta masyarakat yang hadir di Masjid Baitul Iman Kampung Kebet. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id. Dan pendengar, siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ahoy! Warna kainnya cerah ya, nak?
2: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
3: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
4: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
5: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo, bisa dimodif, bisa jadi blus.
2: Sekarang ini, kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif jadi dompet dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya bisa jadi tas.
6: Kita-kita ini kan pecinta produk dalam negeri. Bangga dong dengan produk

Padang Jempa, pohon yang memiliki nilai historis di Aceh dengan nama ilmiah Mognalia montanal yang kini telah mulai langka ditemukan di hutan kawasan Aceh. Pohon ini memiliki kualitas kayu yang tinggi dan sangat baik. Di Aceh, pohon ini dulunya sering digunakan untuk membangun rumah adat Aceh. Menurut sejarah, tahun 1977, Medang Jempa masih banyak ditemukan tumbuh di pekarangan rumah warga. Namun sekarang sangat sulit didapatkan meskipun mendaki ke hutan-hutan di bumi Serambi Mekah itu. Sudah sangat jarang warga yang dapat mengenali jenis pohon ini karena konstruksi rumah saat ini kebanyakan tidak lagi menggunakan kayu. Beberapa tahun belakangan, banyak yang berupaya membudidayakan kembali pohon bernama Medang Jempa ini. Mereka ingin membuktikan bahwa budaya menanam masih belum hilang.

0: sih. Banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Ya baik pendengar, mengajarkan anak untuk menghentikan bullying atau perundungan perlu dilakukan sejak dini pendengar ya. Anak perlu memahami bahwa mengejek, memukul, mengucilkan, mempermalukan maupun menyebarkan hal yang menyakiti orang lain itu bukanlah perilaku yang dapat dibenarkan pendengar, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Nah pendengar, pendidikan tentang anti-bullying tidak hanya bertujuan agar anak tidak menjadi pelaku pendengar, tetapi juga membantu mereka mengenali ketika dirinya atau teman menjadi korban. Anak perlu dibekali keberanian untuk mengatakan stop pendengar ya, menjauh dari situasi yang tidak aman, serta segera menceritakan kejadian tersebut kepada orang dewasa yang dipercaya, terutama kepada orang tua pendengar. Ya, orang tua juga memiliki peran penting ya untuk membangun pemahaman tersebut. Komunikasi yang terbuka membuat anak merasa aman untuk bercerita ketika mengalami masalah di sekolah, lingkungan bermain maupun dunia digital pendengar. Orang tua sebaiknya mendengarkan cerita anak tanpa langsung menyalahkan atau menghakimi. Selain keluarga, sekolah juga menjadi lingkungan penting dalam pencegahan bully pendengar ya. Guru dan tenaga kependidikan dapat menanamkan nilai saling menghormati, empati, kerjasama, serta kepedulian terhadap teman. Anak juga perlu memahami bahwa melihat teman menjadi korban bukan berarti harus ikut campur secara langsung dalam situasi berbahaya, tetapi dapat mencari bantuan dari guru atau orang dewasa. Nah, pendengar, penting pula mengajarkan anak untuk menggunakan media sosial secara bijak. Komentar yang menghina, menyebarkan foto tanpa izin, mempermalukan seseorang di grup percakapan, hingga membuat unggahan untuk mengejek teman dapat menjadi bentuk perundungan di ruang digital. Nah, menghentikan bullying berarti merupakan tanggung jawab bersama pendengar ya. Anak perlu diajarkan untuk menghargai perbedaan, memperlakukan teman dengan baik, dan berani mencari pertolongan ketika menghadapi perundungan. Dengan lingkungan yang aman dan komunikasi yang terbuka, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, peduli, dan menghargai orang lain.
1: Di dunia yang terhubung ini, keuntungan seringkali hanya sejauh jari Anda. Namun, apa yang tersembunyi di balik layar tidak selalu menghadirkan keberuntungan. Judul besar dan hadiah menggiurkan mungkin terdengar menggoda, tetapi dibaliknya, kehilangan lebih sering mengintai. Judi online tidak pernah sejalan dengan keuntungan. Lebih sering, itu menghancurkan, memakan waktu, energi, dan bahkan kehidupan. Mari kita pilih yang lebih berharga. Kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kebahagiaan. Pilih keluarga, hidupkan harapan, hentikan judi online. Bersama kita bisa menciptakan dunia di mana pilihan bijak adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Karena hidup tanpa judi adalah kemenangan sejati.

dikelola dengan baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan mencegah tindakan impulsif. Ini juga berkontribusi pada hubungan yang sehat dengan orang lain, meningkatkan komunikasi dan mengurangi konflik. Selain itu,

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dan pendengar, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap perjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Kurir 17 Bandar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Litas 17, siaran kita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Berikut berita utama sore ini. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Mentala. Sementara itu, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Munai FM Subulu Salam, Murudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Arangiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dari Lili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Banda Aceh. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Mentala. Berikut laporan TISI Maulidia Putri.
1: Aceh Besar Muharram Idris meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan pengawalan dan pembinaan tentang tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati dalam pertemuan dengan tim pengendali teknis 2 BPK RI Aceh pada kegiatan exit meeting pemeriksaan pendahuluan BPK atas efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Mentala yang berlangsung di Aula Perumdam setempat pada 25 September 2020. Bupati turut memberikan gambaran terhadap wilayah Aceh Besar yang sangat luas, memiliki 604 gampo atau desa, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang bagi Inspektorat Aceh Besar untuk melakukan pengawasan. Pihaknya juga siap menerima masukan dari BPK terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan di Tirta Mentala Aceh Besar.

0: 不善，就menerima
1: Sementara itu, pengendali teknis 2 BPKRI Aceh Cut Resi Ira Melati menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sudah menjadi tema.

0: 25 hingga 27 September 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh. Pameran ini menghadirkan turisme Malaysia bersama sejumlah mitra rumah sakit di Malaysia. Kegiatan tersebut tidak hanya menawarkan informasi destinasi wisata seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Melaka, tetapi juga memperkenalkan layanan health tourism bagi masyarakat Aceh. Konsul Turisme Malaysia Kantor Medan, Rosalina Abdul Rahim, mengatakan kedekatan geografis dan budaya menjadi salah satu alasan Malaysia menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh.
1: Kedudukan kita yang dekat secara geografinya, jadi lebih senang untuk melancong ke Malaysia. Jika ini yang boleh dipanggilkan sebagai getaway, setelah penat bekerja, perlu tempat liburan, paling dekat adalah Malaysia. Dan kita juga adalah serumpun, yang mana budaya kita, bahasa kita, sejarah kita, makanan kita lebih kurang sama. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai pelancong Indonesia dan juga Aceh sering ke Malaysia.
0: Selain sektor pariwisata, Anad First juga membuka informasi mengenai layanan kesehatan di Malaysia. Salah satunya Tawakal Spesialis Hospital yang menawarkan layanan terintegrasi bagi pasien asal Aceh. Perwakilan Tawakal Spesialis Hospital Muhammad Khairuddin mengatakan pihaknya memberikan pendampingan mulai dari kedatangan pasien hingga mendapatkan layanan medis di rumah sakit.
2: Kami memastikan supaya kami akan mengambil jemputannya di bandara dan hotel yang sesuai dengan bajet. Dan yang kami pastikan supaya mereka tidak rasa tercari-cari, itu yang penting. Dan juga kami sediakan perkhidmatan itu daripada di Aceh lagi, kami telah sediakan semua itu supaya mereka datang, jemput, bawa ke hospital dan seterusnya dapatkan rawatan dan balik ke Aceh. Dan seterusnya sebarang lanjutan di Aceh juga kami sediakan juga, insyaAllah.
0: Anad Fair 2026 juga menghadirkan berbagai promo perjalanan dan layanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan sektor pariwisata dan kesehatan antara Aceh dan Malaysia, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
3: Universitas Muhammadiyah Aceh atau UMHA mewisuda 471 lulusan. Kembali Sindi Novita Sari menyampaikan laporannya.
4: Universitas Muhammadiyah Aceh UNMUHA mewisuda 471 lulusan pada sidang senat terbuka wisuda di gedung UCC Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Sabtu 26 September 2026. Dari jumlah tersebut, 230 wisudawan meraih predikat cum laude dan 18 lainnya ditetapkan sebagai wisudawan terbaik. Berdasarkan jenis kelamin, wisudawan terdiri dari 234 laki-laki dan 236 perempuan. Dr. UNMUHA Dr. Aslam Nur MA mengatakan UNMUHA terus meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penguatan sumber daya manusia. Saat ini 8 dosen telah menyelesaikan pendidikan doktor sehingga UNMUHA memiliki total 67 dosen bergelar doktor. Selain itu jumlah dosen yang telah memperoleh sertifikasi juga bertambah sebanyak 21 orang. UNMUHA juga terus memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi negeri serta pemerintah Provinsi Aceh. Aslam mengatakan peningkatan kualitas pendidikan juga diarahkan pada kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja, termasuk mengikuti perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
5: Baru-baru ini ada menandatangani semacam akan kerjasama dengan satu lembaga pendidikan AI, itu khususnya dengan yang melakukan itu Fakultas Ekonomi, tetapi nanti pesertanya bisa dari semua fakultas. Nah, kita baru pada tahap tanda tangan, tetapi belum implementasi. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Pertama pelatihan ya, jadi mahasiswa kita bekali pengetahuan tentang AI, dan tentu yang kedua nanti kita harapkan mereka bisa bekerja dengan menggunakan AI tersebut ya.
4: Menurutnya pembekalan tersebut diharapkan membuat mahasiswa tidak hanya memahami penggunaan AI tetapi juga mampu memanfaatkannya secara tepat ketika memasuki dunia kerja. Dalam kesempatan tersebut Aslam juga berpesan kepada para lulusan untuk terus mencari pengalaman baik melalui proses belajar maupun pengalaman bekerja. Dari Banda Aceh, Sindu Novita
3: melaporkan. Aceh, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Malabo. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Malabo, Arif Zalul.

0: Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Riki Abadi mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat khususnya pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
1: Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu kerjasama antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Kependudukan Aceh Barat di Kabupaten Aceh Barat. Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun yang masuk dalam daftar wajib KTP.

0: lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan dengan adanya pelayanan tersebut sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalno melaporkan.
1: Dari Malabong, sekarang kita menyimak informasi dari dataran tinggi Tanah Gayung.

0: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Berikut laporan Ara Setiawan.
1: Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Jumat 25 September 2026, harga cabai keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putra Jaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi itu membuat pasokan yang masuk ke Aceh Tengah menjadi lebih terbatas. Harga yang belum mengalami penurunan membuat masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Konsumen lebih memilih membeli kebutuhan dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Masyarakat berharap cabai, bawang merah, dan tomat, dan sejumlah komoditas lainnya yang masih tinggi dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga lebih terjangkau. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan Bayangkari Peduli yang diikuti secara antusias oleh ratusan warga Kecamatan Syah Utama. Selengkapnya disampaikan Bambang Syah Putra.
2: Naik 109.

0: Kasih Dokes Polda Indah Masuri mengatakan kegiatan bakti kesehatan Bayangkari kedua dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung. Menurutnya, masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat, konsultasi serta edukasi kesehatan hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga dengan trauma sebagai bentuk perhatian kondisi fisikologis masyarakat. Bambang Putra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: Harapan sekitar 100 kakak di kawasan Pelabuhan Balohan akhirnya terwujud setelah BPKS dan pihak rekanan turun tangan membersihkan saluran drainase untuk mencegah risiko genangan saat hujan deras. Berikut laporan Irza Maulana.
1: Kita Kampung Balohan mengapresiasi BPKS yang telah melakukan pembersihan saluran drainase di kawasan Pelabuhan Balohan Sabang. Ici Kampung Balohan Ruhimu mengatakan langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas harapan sekitar 100 kakak yang sebelumnya meminta saluran air kawasan itu dibenahi. Abdullah menyampaikan terima kasih kepada BPKS dan rekanan yang telah turun langsung membantu membersihkan saluran. Menurut dia, upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat. Yang mana mengatakan pembersihan dilakukan memberikan dampak positif terhadap kondisi saluran air di kawasan tersebut. Pemerintah pembalas penanganan dapat terus dilanjutkan agar seluruh aliran air dapat kembali berfungsi dengan baik.
2: Hanya overdead supaya bermudah ini. Jadi kita minta tolong sama yang maha kuasa lah. Pihak terkait ada modal. Kenapa Pak Kecing aja nggak mau kerja dengan anggaran sendiri? Memang Pak Kecing ada apa? Apalagi ini negara lagi pecensi membantu Pak Prabowo.
1: Beliau juga mengapresiasi semua pihak yang telah ikut membantu proses tersebut. Ia berharap komunikasi dan kerjasama antara Pembalohan dan BPKS terus berjalan dalam menangani kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, sekitar 100 kakak di kawasan Jurung Ulek Kerumah

0: berat manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Adzam Zamana melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, semoga informasi yang disajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Pendengar, selanjutnya kita di Takengon sore ini, Harmoni Senja di RRI akan kami hadirkan lagu-lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda.
1: Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita di bawah mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan.

0: mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Anggayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, ukum kuniat. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

0: Ya baik pendengar RRTKM dimanapun Anda berada, 43 menit telah terrealisasi dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu Gayo di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di sore hari ini hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta.
1: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Nawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pakaian pria dikenal dengan sebutan baju aman maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut inem maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita mengikuti cek fakta untuk edisi siar sore ini pendengar, Sabtu 20 September 2026. Pendengar, liputan6.com, tim cek fakta liputan6.com menemukan postingan yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai hari ini pendengar ya, 26 September 2026, dan postingan itu beredar sejak tengah pekan ini pendengar. Ya. Dan bagaimana untuk penelusuran cek fakta pendengar ya? Cek fakta liputan6.com menelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Ia menyebut informasi yang viral di media sosial tersebut tidak benar. Dan ia juga meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi yang belum jelas kebenarannya pendengar ya. Jadi pendengar, postingan yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026 ini adalah hoax pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Ya baik pendengar, satu buah lagu tadi menutup program kita Harmoni Senja di RRI untuk sore ini pendengar. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sebelum nanti hingga nanti kita bergabung ya ke Masjid Agung Ruang Matakeng untuk mendengarkan pengajian.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Bah Sarno terpengaruh sepeda tua yang menyisir jalan perumahan. Bah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sepatu. Bah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11 saat tiba di depan sebuah

0: pelanggan pertamanya hari ini. Seorang muda usia tahu terlihat sangat terbaik. Ketika Mbah Sarno memberkati kartunya, anak muda itu terus-menerus melihat. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
1: Berapa, Pak?
0: 5.000 rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan di dompetnya.
2: Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas. Saya gak punya uang kembali.
0: Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan.
2: Udah, Mas, gak usah repot-repot. Bawa dulu aja.
0: Saya perhatikan, Mas lagi buru.
2: Syukurlah, Pak, kalau gitu.
0: Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya.
2: Jam-jam lalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyiapkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya ada kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepeda, ia kaget karena pemuda yang tadi siang jadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak.
2: Kali pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas.
2: Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saya sudah gagal, Pak. Untung membiarkan saya pergi.
1: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
2: Saya bayar soal sepatu 5 ribu, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita

Ya, pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

Man Aufa Istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpul pas ujian saya, tentu saja jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak.
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 52 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada pukul 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral. Ya pendengar, berakhirnya lagu ini nanti maka berakhir pula kebersamaan kita di sore menjelang malam ini pendengar ya, dan akan dilanjutkan dengan rekan Ari yang pastinya masih kami berikan rangkaian informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian masuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menepuk induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya bisa berjumpa lagi dengan semua pendengar setia Pro 1 RRI di 93 MHz. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ari malam ini ya, dari jam 7 tepatnya jam 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih ya untuk Kak Yati tadi yang telah menemani waktunya pendengar ya, dari pukul 15 sampai dengan pukul 19 dengan berbagai rangkaian program yang telah disajikan. Pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On, karena saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam berita sentral.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suka maral ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa

0: Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar nasional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadi kan banyak yang gagal panen.
2: Kabut asap akibat kebakaran dan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp5.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asapnya jadi kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
2: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara.
3: Ya. Menurun loh. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
2: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Sudah terbit, tidak bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Transport 8 masih menjadi opsi dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNI sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Jadi tahapannya gitu.
4: Mungkin persiapan, alat-alatnya. Saya rasa secepatnya target 180 insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudaya. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan

0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus dan Kementerian Informasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bapisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalankan hukuman.
2: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
1: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2 A Cibinong.
3: Olahraga saja. Gimana itu?
4: Kalau sama pungli yang 150.000 per pekan gimana Pak?
3: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan. Begitu. Karena tiba masuk kita tugas yang jumlahnya sangat minim.
4: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya,
3: sejauh ini kami sangat kooperatif dengan
1: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan Kalapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2006 momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
5: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parkok.
6: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
5: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parkok.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.

0: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
1: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Papatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
4: Ini masih penasaran nih, jauh dari
5: Prota ini. Lawannya sudah selesai. Apa sudah selesai? Mau ngapain lagi?
3: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
6: Juga banyak Bapak Ibu dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhirnya kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas. Baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada bersama dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di
3: di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenai Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
8: Kami sangat senang bisa berada bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami abadi di dalam hati kita.
7: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
9: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamil 3 atau hamil 5 itu mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
7: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
10: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: Santai.
1: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasional.

0: Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, Ahmad Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2006 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg, snatch 160 kg, clean and jerk 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga untung positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Jepang dengan perolehan medali 126 dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya dengan perolehan 2 medali emas dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

pendengar, baru saja kita mengikuti berita sentral dari Pro 3 RRI. Pendengar, jangan kemana-mana, karena lagi tepat pukul 19.30 kami akan menghadirkan Imbar Agama di ruang dengar Anda.

Ya benar, kami hadirkan mimbar agama dengan judul Bijak Berdagang di Dunia Maya. Produksi RRI Takingon.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 9.30 sampai dengan waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah bijak berdagang di dunia maya. Pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini aktivitas ekonomi semakin banyak berlangsung secara digital. Kita membeli barang melalui aplikasi, mempromosikan usaha melalui media sosial, melakukan pembayaran secara digital, bahkan membangun bisnis tanpa harus memiliki toko secara fisik. Kemajuan ini merupakan kemudahan. Namun, Islam mengingatkan agar kemudahan teknologi tidak membuat kita kehilangan kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat berikutnya menjelaskan tentang orang-orang yang ketika menerima takaran meminta dipenuhi, tetapi ketika menakar atau menimbang untuk orang mereka mengurangi. Prinsipnya tetap relevan di era digital. Dulu kecurangan dilakukan melalui timbangan. Sekarang bisa terjadi melalui foto produk yang tidak sesuai, informasi palsu, ulasan palsu, barang yang tidak dikirim, atau harga yang sengaja dimanipulasi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Karena pendengar, jadi pelaku ekonomi digital yang amanah. Jika produk memiliki kekurangan, sampaikan dengan jujur. Jika barang terlambat dikirim, beritahu pelanggan. Jangan menggunakan teknologi untuk menipu. Bagi konsumen, jangan mudah tergoda penawaran yang tidak masuk akal. Periksa informasi, gunakan platform terpercaya, dan hindari transaksi yang mencurigakan. Teknologi hanyalah alat. Nilai baik atau buruknya bergantung kepada manusia yang menggunakannya. Mari jadikan ekonomi digital sebagai sarana memberikan rezeki yang halal dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30.

baru saja kita mengikuti mimbar agama dengan judul Bijak Berdagang di Dunia Maya, produksi RRI Takengon. Pendengar, sembari kita menantikan ya kumandang azan Isya dari Masjid Ramat Takengon, kami hadirkan lagu religi di ruang dengar Anda.

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

0: 1 Takeng One.
1: Baik pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Taking One tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua DPRK Gayo Luas Ali Husin mendorong agar kebutuhan pembangunan dan yang menjadi aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Gayo. Ia meminta anggota DPRK memetakan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan, termasuk pembangunan jalan, perkebunan, dan jalan pertanian. Menurutnya, usulan tersebut sejalan dengan hasil reses anggota DPRK yang selanjutnya akan diparipurnakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil reses tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Luas ke depan. Demikian lintas informasi Pro 1 Taking One. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Taking One.

Setelah lagu ini, kami hadirkan satu mini drama produksi Riri Takingon dengan tema Jangan Takut Berubah. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Riri Takingon. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari mini drama yang kami hadirkan.

0: masih tersisa. Padahal ibu sudah mengurangi jumlah produksi sejak beberapa hari terakhir. Biasanya sih jam segini tinggal beberapa potong saja, tetapi sekarang hampir separuh. Kalau terus begini, bukan cuma keuntungan yang berkurang, modal untuk membuat kue besok juga bisa ikut terpakai, Din.
1: Dini sudah perhatikan, Bu. Justru karena itu, Dini kira beberapa kali Dini udah bilang ke ibu, kita nggak bisa hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung ke pasar. Sekarang banyak orang itu beli makanan melalui media sosial. Mereka melihat produknya dari ponsel, bertanya lewat WhatsApp, lalu pesan dan bayar tanpa harus datang ke tempat kita, Bu.
0: Aduh, kamu ini dari kemarin selalu bicara soal media sosial. Ibu ini jualan kue loh, Din, bukan jualan telepon. Dari dulu, ibu membuat kue dengan cara seperti ini, ya, dan bisa menghidupi keluarga. Kenapa sekarang semuanya harus menggunakan internet?
1: Iya, Bu, memang jualan kue. Tapi sekarang cara orang beli kue itu udah berubah loh, Bu. Produknya tetap sama, resepnya juga tetap sama, rasanya juga tetap sama, kan? Tapi yang perlu kita ubah itu sekarang cara memperkenalkan produk itu kepada pelanggan-pelanggan kita. Kalau dulu orang beli kue itu ke pasar dan melihat ibu langsung di pasar, sekarang orang bisa mengenalnya dari foto atau video yang kita lampilkan di media sosial kita loh, Bu.
0: Ibu bukannya nggak mau belajar, Din. Ibu hanya khawatir kalau ibu harus menggunakan apalah itu aplikasi macam-macam itu. Nanti salah pencet, salah harga, atau bahkan pesanan pelanggan nggak terbaca. Ibu nggak mau gitu loh pelanggan kecewa hanya karena ibu nggak ngerti teknologi.
1: Justru Dini bisa bantu ibu. Ibu nggak harus menguasain semuanya. Ibu fokus aja ngebuat kuenya yang enak dan ngejaga kualitasnya biar tetap bersih dan kayak yang dulu-dulu. Urusan foto produk, membuat katalog, menerima pesanan online, dan mengubah promosinya biar Dini aja yang kerjain.
0: Tetapi kalau semua kamu yang kerjain, ya berarti ibu nggak belajar dong.
1: Makanya kalau gitu kita kerjain sama-sama aja yuk. Dini ngajarin ibu sedikit demi sedikit. Nggak perlu langsung bisa pintar loh, Bu. Nanti yang penting ibu mau coba aja dulu. Nah, itu ada pesanan masuk, Bu.
0: Siapa?
1: Maya. Dia tanya kue talam. Ibu masih ada nggak ya kue talam?
0: Oh ya udah, jawab aja masih ada. Kalau mau, suruh datang ke sini.
1: Nah, itu masalahnya, Bu. Maya bilang dia nggak sedang bekerja dan nggak sempat datang ke sini. Kalau kita punya pelayanan pesan antar, kemungkinan besar dia tetap bisa membeli kan, Bu?
0: Jadi sekarang kue ibu harus diantar sampai ke rumah pelanggan gitu?
1: Iya, Bu. Kalau pelanggan nggak bisa datang ke kita nih, bukan berarti kita tuh kehilangan pelanggan loh, Bu. Kita bisa aja mencari cara supaya produk kita itu tetap sampai kepada mereka.
2: Assalamualaikum, Bu Rina, Dini.
3: Waalaikumsalam.
2: Maya. Saya kebetulan lewat, Bu, jadi sekalian mampir. Saya tadi sebenarnya mau pesan kue talam, Bu, tapi saya lihat di media sosial ada beberapa usaha kue baru yang menawarkan banyak sekali pilihan.
0: Nah, kan sekarang semua orang jualan kue. Padahal dulu tuh nggak banyak loh seperti ini.
2: Persaingan usaha memang semakin banyak, Bu. Tetapi sebenarnya itu bukan berarti usaha Bu Rina tidak punya peluang loh, Bu.
0: Lalu apa yang harus ibu lakukan ya, Maya? Menurunkan harga? Atau kalau harga diturunkan terus, keuntungan ibu semakin sedikit? Belum lagi harga bahan baku yang sekarang tidak selalu stabil.
2: Menurut saya, bukan soal harga, Bu. Saya sendiri kalau membeli makanan tidak selalu mencari yang paling murah. Saya lebih tertarik pada produk yang terlihat bersih. Kemasannya bagus, informasinya jelas, dan mudah dipesan.
1: Nah, itu yang dari tadi Dini coba jelasin ke ibu.
0: Tapi kue ibu ini kue tradisional loh. Kalau terlalu banyak mengikuti tren, ya nanti ciri khasnya hilang.
2: Gak gitu juga, Bu. Justru ciri khas itu yang harus dipertahankan. Misalnya, kue tradisional Bu Rina bisa diperkenalkan kepada anak-anak muda melalui media sosial. Jadi, mereka bukan hanya tahu makanan modern, tetapi juga mengenal makanan tradisional daerahnya sendiri, Bu.
1: Betul. Kita tuh nggak perlu mengubah resep warisan keluarga, Bu. Kita hanya perlu membuat orang lebih mudah untuk menemukan dan mengenal produk ibu.
0: Kalian ini ya berdua, seperti sudah sepakat dari awal.
2: Karena kami melihat usaha Bu Rina sebenarnya

0: punya potensi besar. Sayang kalau hanya karena takut mencoba sesuatu yang baru, usaha yang sudah dibangun selama bertahun-tahun akhirnya berhenti berkembang.
1: Ibu itu hanya tidak ingin mengambil keputusan yang salah loh, Nak.
2: Tapi tidak mencoba juga bisa jadi keputusan yang salah loh, Bu.
1: Maksud kamu?
2: Kalau kita terus menggunakan cara lama, sementara pelanggan sudah berubah, lama-lama mereka akan mencari tempat lain. Bukan karena kue kita tidak enak, tapi karena pelanggan menemukan pilihan yang lain dan lebih mudah.
1: Jadi, menurut Dini, selama ini cara ibu berjualan sudah tidak bagus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Dini nggak pernah ngatain ibu salah jualan sih. Justru cara ibu jualan itu yang membuat usaha kita tuh bertahan sampai sekarang, kan? Tapi kalau kita ingin usaha ini bertahan lebih lama lagi, mungkin sekarang waktunya generasi berikutnya ikut membantu dan mengembangkan usaha kita. Contohnya kayak Dini.
1: Kamu pikir ibu tidak mampu mengembangkan usaha ini gitu?
2: Bukan gitu loh, Bu.
1: Udah. Kalau menurutmu cara ibu sudah ketinggalan zaman, yaudah silahkan kamu yang mengurusnya.
0: Dini, gimana nih?
2: Biarin dulu, Mai. Mungkin ibu perlu waktu.
3: Beberapa hari yang lalu, Bu Rina masih menjalankan usahanya seperti biasa. Namun, kenyataan di lapangan membuatnya mulai berpikir, pesanan semakin sedikit. Beberapa pelanggan lama ternyata sudah beralih membeli dari penjual lain yang menyediakan layanan pesanan antar dan promosi melalui media sosial.
1: Ya ampun, kue sebanyak ini kalau tidak habis, besok sudah tidak bisa dijual lagi. Ibu sudah mengurangi produksi, tetapi tetap saja masih tersisa. Kalau begini terus, bagaimana ibu membayar biaya bahan baku ya? Ada pesan lagi.
2: Kenapa, Bu?
1: Pelanggan yang biasanya mengambil 10 kotak untuk acara keluarga hari Minggu malah membatalkan pesanannya. Katanya sih mereka sudah mendapatkan penjual yang bisa mengantar langsung ke lokasi dan bisa memberikan pilihan pemesanan melalui WhatsApp.
0: Bu, Maya rasa ini saatnya ibu berbicara lagi dengan Dini.
1: Ibu malu, Maya.
0: Kenapa harus malu, Bu?
1: Karena kemarin ibu marah sama dia. Padahal mungkin yang dia katakan itu benar.
0: Udahlah, Bu. Mengakui bahwa kita perlu belajar bukan berarti kita kalah, Bu. Justru itu tanda bahwa kita masih ingin berkembang, Bu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Jaya. Silakan, Pak, duduk.
4: Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Makasih. Tadi saya kebetulan lewat. Saya dengar usaha Ibu sedang nih ya, lagi sepi-sepinya, Bu.
1: Ya, begitulah, Pak. Saya sedang mencoba memahami apa sih yang sebenarnya terjadi di usaha saya ini.
4: Walah. Kalau misalkan saya boleh cerita nih, Bu. Usaha saya dulu pernah juga sama kayak Ibu, sepi.
1: Tapi sekarang usaha Bapak cukup ramai, kan? Apa sih yang Bapak lakuin?
4: Ya, alhamdulillah lah, Bu ya. Dulu saya mengubah cara pemasaran saya, Bu. Dulu saya hanya menunggu pembeli datang, Bu. Sekarang saya berusaha nih mendatangkan calon pembeli melalui media sosial.
1: Apa langsung berhasil gitu, Pak?
4: Ya enggak, Ibu. Awalnya hanya satu atau dua orang yang bertanya-tanya. Bahkan beberapa kali saya membuat promosi tapi tidak ada yang membeli. Namun saya tetap belajar nih, Bu. Saya memperbaiki produk, memperjelas harga, memperbaiki kemasan, dan yang paling penting adalah saya belajar menjaga pelanggan.
0: Berarti prosesnya tidak instan kan, Pak?
4: Betul itu. Tidak ada usaha yang langsung besar hanya karena menggunakan internet. Digitalisasi itu cuma alat, bukan sulap. Kalau produknya tidak berkualitas dan pelayanan yang buruk, ya sama aja pelanggan bakalan tetap pergi.
1: Jadi yang berubah sebenarnya itu bukan nilai usaha kita ya, Pak, tetapi cara kita menjangkau pelanggan gitu.
4: Ya betul itu, Ibu. Dan menurut saya lagi nih ya, usaha Ibu punya keunggulan yang tidak semua orang punya.
1: Apa itu, Pak?
4: Seperti cerita, resep keluarga, cita rasa tradisional, pengalaman membuat kue selama bertahun-tahun. Itu semua bisa menjadi nilai jual yang Ibu punya.
2: Ibu.
1: Dini, sini duduk.
2: Ibu masih marah.
1: Enggak, justru ibu mau minta maaf sama kamu.
2: Untuk apa, Bu?
1: Kemarin kan ibu terlalu cepat tersinggung sama omongan kamu. Ibu pikir ketika kamu menyarankan usaha ini untuk masuk ke dunia digital, berarti kamu menganggap cara ibu selama ini nggak bagus gitu loh, Din.
2: Dini nggak pernah berpikir gitu kok, Bu. Dini justru bangga banget karena usaha ini bisa bertahan selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena kerja keras ibu, Dini mungkin nggak punya kesempatan untuk belajar dan ngebantu ibu sekarang.
1: Ibu itu sebenarnya takut loh, Din. Takut kalau perubahan itu justru membuat usaha kita ini kehilangan jati dirinya.
2: Kalau gitu, kita buat kesepakatan aja gimana? Kita tidak akan mengubah resep tradisional ibu. Kita juga tidak akan mengorbankan kualitas hanya demi mengejar penjualan. Kita hanya menggunakan teknologi untuk memperkenalkan produk ibu kepada lebih banyak orang.
1: Setuju? Kalau gitu, ajarin ibu ya.
2: Serius?
1: Serius loh, Din. Tapi jangan terlalu cepat ya. Ibu ini kan bukan anak muda kayak kamu.
2: Gak apa-apa, Bu. Kita mulai dari yang paling sederhana aja.
1: Apa?
2: Pertama, kita foto kuenya. Kedua, kita tulis informasi produknya. Ketiga, kita unggah di sosial media. Setelah itu, kita tinggal tunggu pesanan.
1: Loh, sesederhana itu emangnya?
2: Untuk memulainya, iya, Bu.
1: Terus, kalau gak ada yang pesan gimana?
2: Kalau nggak ada yang pesan, berarti kita harus evaluasi lagi dan coba lagi.
1: Terus kalau ada yang komplain, gimana?
2: Kita dengarkan apa komplainan dari pelanggan, kemudian kita perbaiki sama-sama.
1: Oke, kalau pesanan terlalu banyak itu gimana?
2: Nah, kalau itu bahkan masalah yang menyenangkan kan, Bu? Coba susun kuenya seperti ini. Nanti jangan terlalu banyak supaya bentuk dan warnanya itu bisa kelihatan jelas.
1: Oke, bentar. Begini.
2: Iya, bagus. Sekarang tersenyum sedikit, Bu.
1: Loh, kok ibu harus tersenyum? Yang difoto kan kuenya.
2: Justru pelanggan ingin tahu siapa yang buat produk ini. Cerita di balik produk ini juga penting loh, Bu.
1: Kalau gitu, ibu berdiri di samping kue aja lah ya.
2: Sudah.
1: Bentar, coba ibu lihat.
2: Wah, bagus sekali, Bu. Kelihatannya seperti usaha profesional.
1: Maya, masa iya sih?
2: Iya, Bu. Sekarang tinggal diberi keterangan yang menarik deh. Saya sudah siapkan kue. Kue tradisional buatan rumahan. Dibuat dengan resep keluarga dan bahan pilihan. Cocok untuk teman minum kopi, acara keluarga, rapat, arisan, dan juga oleh-oleh.
1: Din, tambahin dong satu kalimat lagi.
2: Apa tuh, Bu?
1: Tambahannya gini, dibuat dengan rasa yang mengingatkan kita pada rumah.
2: Wah, itu bagus sekali loh, Bu. Setuju, Bu. Itu justru bisa menjadi ciri khas kita. Bu, Dini udah unggah ya? Ada yang bertanya nih, Bu.
1: Serius?
2: Iya, ada yang tanya harga. Nih, ada lagi, Bu.
1: Berapa pesanannya? Coba lihat.
2: Untuk sementara, kayaknya ada 5 kotak loh, Bu.
1: 5?
5: Tunggu, Bu. Itu baru beberapa menit, Bu.
2: Bu, ada tambahan 3 kotak lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Ternyata ada juga kan yang tertarik.
1: Sekarang ibu mulai percaya.
3: Sejak hari itu, Bu Rina mulai belajar menggunakan teknologi. Ia tidak langsung mahir, tetapi perlahan mulai memahami cara menerima pesanan, membuat promosi, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Dini pun belajar bahwa mengembangkan usaha bukan berarti memaksakan perubahan, tetapi harus menghargai pengalaman dan nilai yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya.
4: Bu Rina, saya dengar pesanan ibu makin banyak ya, Bu ya.
1: Wah, alhamdulillah ya, Pak. Ternyata dunia digital itu nggak seserem yang saya bayangkan gitu loh.
4: Wah, alhamdulillah, Ibu. Saya senang mendengarnya, Ibu.
1: Tapi saya baru sadar satu hal nih, Pak. Selama ini saya terlalu fokus dalam mempertahankan cara lama sampai lupa bahwa dunia di sekitar kita ini terus berubah.
2: Yang penting sekarang ibu sudah mau belajar. Dan pelanggan juga mulai mengenal produk Bu Rina lebih luas.
1: Iya, bahkan kemarin ada orang dari luar daerah yang bertanya apa kue kita tuh bisa dikirim gitu.
2: Nah, itu peluang baru, Bu.
1: Benar, tapi jangan sampai kita mengejar pesanan terlalu banyak sampai kualitas kita turun.
2: Tenang, Bu. Kita tetap pegang prinsip yang sama, kualitas tetap yang jadi nomor satu.
4: Nah, itulah yang paling penting dalam UMKM, Ibu. Teknologi boleh berubah, cara pemasaran boleh berubah, tapi kejujuran, kualitas, dan kepercayaan pelanggan itu harus dijaga.
5: Karena pelanggan bukan hanya membeli produk, mereka juga membeli pengalaman dan kepercayaan. Betul kan, Bu?
1: Betul, Maya. Sekarang Ibu udah ngerti, ternyata berubah itu bukan berarti meninggalkan apa yang kita punya sekarang,
2: tapi membawa apa yang kita punya agar bisa dikenal orang lebih banyak.
1: Setuju. Kalau begitu, mulai sekarang Ibu gak akan mengatakan lagi Ibu gak bisa teknologi.
5: Lalu apa yang Ibu katakan sekarang?
1: Ibu sedang belajar teknologi.
3: Pendengar, kisah Bu Rina mengingatkan kita bahwa dunia usaha terus bergerak. Pelaku UMKM tidak harus meninggalkan tradisi untuk mengikuti perkembangan zaman. Justru nilai lokal, resep keluarga, kualitas produk dan cerita di balik sebuah usaha dapat menjadi kekuatan ketika dipadukan dengan inovasi dan teknologi. Tidak semua perubahan harus dilakukan sekaligus. Mulailah dari langkah sederhana, manfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk, gunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan. Dengarkan masukan pelanggan dan terus tingkatkan kemampuan. Karena menjadi pelaku UMKM bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan keuntungan hari ini, tetapi juga bagaimana memastikan usaha tetap tumbuh dan mampu bertahan di masa depan.
0: Jangan takut mencoba hal baru, jangan takut belajar, dan jangan takut memanfaatkan teknologi.
4: Karena ketika kualitas, inovasi, dan kejujuran berjalan bersamaan, UMKM akan semakin kuat.
3: Inilah kisah Jangan Takut Berubah, sebuah sandiwara radio tentang UMKM, keluarga, inovasi, dan keberanian untuk melangkah mengikuti perubahan zaman. Demikian sandiwara radio RRI Takengon dengan judul Jangan Takut Berubah yang diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Bu Rina, Tri Maharani sebagai Dini, Nur Hayati sebagai Maya, dan Gio sebagai Pak Jaya.
6: Ya, benar, baru saja kita mengikuti atau mendengarkan mini drama Pro 1 RRI Takengon dengan judul Jangan Takut Untuk Berubah. Ini dapat mendukung UMKM ya. Secara konvensional kayaknya kita sudah bisa beralih ke secara digital. Ya pendengar, semoga ada hikmahnya yang dapat kita ambil dari mini drama tadi. Kami hadirkan lagu-lagu untuk menyemangati ruang dengar Anda.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

0: Ya baik pendengar, kami sampaikan berita nasional di ruang dengar Anda. Kita ke berita nasional. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menghadiri Creative Consortium Submit and Innovation Challenge 2026 Institut Teknologi Bandung menjadi ruang akademik memperkuat substansi Jakarta Vision menuju World Conference on Creative Economy 2026. CCSIC 2026 turut dihadiri Rektor ITB Profesor Tata Cipta Dirgantara sebagai bagian dari keterlibatan perguruan tinggi. Forum ini diselenggarakan konsorsium perguruan tinggi ekonomi kreatif dalam rangkaian Road to WCCE 2026. Dalam keynote speech, Teuku Rifki mengatakan menekankan pentingnya kontribusi akademisi dalam memperkuat Jakarta Vision. Menurutnya gagasan tersebut membutuhkan dukungan pengetahuan, riset, dan juga inovasi. Teuku Rifki menyebut Jakarta Vision memiliki posisi strategis dalam agenda ekonomi kreatif global, serta menjadi salah satu landasan penyusunan revolusi PBB terkait ekonomi kreatif. Pendengar, untuk informasi lengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda akses langsung di kbrn.rri.co.id atau dapat Anda download langsung dari melalui aplikasi RRI Digital.
1: Kasih ya.
2: Alhamdulillah, sayang. 4 tahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
1: Sabar ya. Semoga ini kita diberikan malaikat kecil sama-sama sama kita.
2: Amin.
3: Terima kasih. Saya berangkat dagang dulu ya.
4: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
3: Amin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu, jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat, nah, doakan bisa

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

Ya baik pendengar, masih kami hadirkan satu berita nasional di ruang dengar Anda. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong dukungan internasional terhadap solusi dua negara diterjemahkan menjadi kemajuan nyata bagi Palestina. Hal itu disampaikan Sugiono dalam High Level Ministerial Meeting of the Global Alliance for the Implementation of Two State Solution in the New York pada Kamis 24 September 2020. Sugiono mengatakan situasi di lapangan masih menjadi tantangan bagi terwujudnya solusi dua negara. Menurutnya, kekerasan dan perluasan pemukiman ilegal terus mengancam wilayah Palestina. Indonesia menegaskan penolakan terhadap perluasan permukiman ilegal, termasuk rencana pembangunan di kawasan E1. Indonesia menilai langkah tersebut berpotensi semakin menyulitkan upaya mewujudkan solusi dua negara. Pendengar, untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

teman-teman bro, pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan, tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, wah kapan ya? Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya.

0: 101 Takengon.
1: Ya benar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia bagian. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Benar Meriah melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi untuk memastikan kondisi kerugian serta kebutuhan pemulihan usaha masyarakat terdampak. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Benar Meriah Iwan Fitra mengatakan pendataan mencakup kerusakan tempat usaha, peralatan produksi, persediaan dan bahan baku hingga usaha yang terhenti akibat bencana. Penerima tetap melalui tahapan verifikasi dan validasi, pemeriksaan persyaratan serta menyesuaikan ketentuan program tersediaan anggaran. Hasil pendataan nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menentukan dukungan pemulihan UMKM termasuk sarana usaha, peralatan produksi maupun kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada esok hari.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita telah memasuki pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam minggu nih, waktunya kita untuk karaoke di udara. Pendengar, ada yang mau request atau mau karaoke bareng ya? Boleh nih, di langsung aja nelpon di 08216854676. Mau telepon biasa boleh, kita coba telepon pakai WhatsApp juga, kita coba terima ya. Semoga tidak ada gangguan. Ya pendengar, untuk karaoke di udara boleh lagu Wax, boleh lagu 90-an, lagu nostalgia, mau lagu mancanegara juga boleh, Malaysia, bahkan kalau ada yang mau lagu India juga boleh. Pendengar, masih bersama saya Ari ya di 1 RRI Takengon. Kita lanjut karaoke di udara yuk. Ada yang mau request atau saya coba pancing satu lagu dulu ya? Lagu apa ya? Saya juga bingung nih mau nyanyi lagu apa ya. Gimana kalau dari Noah yang terdalam? Saya bisa gak ya? Atau ada lagu sesi potret? Enau Fed Ari mana nih? Tapi terlalu sedih gak ya? Atau saya tunggu penelpon dulu nih biar ada semangat kita sedikit ya di minggu ini nih, malam yang panjang nih. Karaoke kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Waktu kita panjang, jadi jangan malu-malu mengeluarkan suara emasnya pendengar ya. Kalau memang gak bisa nanti saya pandu, kalau saya bisa, kalau saya paham dengan lagunya. Tapi kalau saya gak bisa nanti ya saya diem ya. Nah, ada langsung nih penelpon pertama nih, langsung mau kita angkat aja. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bang?
1: Saya.
0: Dengan siapa? Suaranya terlalu kecil ini.
1: Pak Amar.
0: Siapa?
1: Kak Amar.
0: Kak Ana.
1: Amoy ya.
0: Kak Amoy.
1: Ya.
0: Kak Amoy, kenapa suaranya udah kecil kali ini, Kak Amoy?
1: Tidak tahu karena kabel kecil ini.
0: Jaringan kah ini atau apa? Kak Amoy sehat, Kak Amoy? Alhamdulillah, itu yang penting Kak Amoy, karena kami menanyakan Kak Amoy terus ini. Yang penting Kak Amoy sehat saja. Betul. Pokoknya kalau udah Kak Amoy masuk perdana nih, semangat saya langsung nambah nih Kak Amoy. Betul. Kak Amoy mau nyanyi ke Kak Amoy malam nih? Kita karaoke lah nih malam nih.
1: Aku bertanya, Bang.
0: Jadi kuno ya?
1: Oke, sudah apa yang
0: nyanyi? Karena lagu Ike Pani, aku kan nyanyi, aku Ike Gerepani. Kuno ya, ke?
1: Tenda biru, Ike Gerepani.
0: Hana?
1: Tenda biru.
0: Tenda biru dari Maggie Z ya?
1: Iya, Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari, tenda biru. Tenda biru. Cobalah nanti saya cari ya, kalau saya bisa ya, kamu ya. Kalau nggak bisa mungkin nanti ada ya pendengar yang bisa nyanyi ya, bolehlah kita ini kan dengan tenda biru ya.
1: Enggak, ini apa?
0: Apa?
1: Berita apa? Berita kepada kawan.
0: Apa berita kepada kawan? Nah itu mungkin bisa lah kamu ya. Kita coba kalau itu kita saya coba nanti kamu. Amin, amin, amin. Iya, Kamoy. Itu aja Kamoy. Itu aja, ada lagi salamnya. Amin, amin. Iya.
1: Oh.
0: Oke, Kamoy.
1: Lanjut perjuangan dari.
0: Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, itu tadi ada penelpon perdana kita ya. Tapi coba saya nyanyikan satu ya lagu requestan Kak Amoy ya, atau lagu saya dulu ya. Lagu apa tadi? Ebit GAD. Ebit GAD, berita kepada kawan. Berita kepada kawan karaoke ya, bisa nggak ya? Bisa dong. Pernah kita coba dengarkan ya, Bit Giyadi, berita kepada kawan. Saya coba bawakan ya. Kalau suaranya jelek, tolong jangan diketawakan.

0: Bisa ya? Ya kamu itu tadi ya sudah saya coba bawakan ya buat kamu ya yang udah request lagunya Ebit GAD dengan Berita Kepada Kawan. Kita lanjut, ada penelpon gak nih ya? Tadi ada penelpon ya, cuman saya lagi nyanyi. Saya angkat nih, ada satu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi.
0: Dengan saya sendiri dong?
1: Iya.
0: Dengan siapa?
1: Dokter
0: Paris. Nah, Bunda Hana kan nih?
1: Tuh.
0: Tuh, no, Bunda Hana nih, girl. Ini Bunda yang nelpon nanti yang...

0: nyanyi Om Hasim gitu?
1: Iya, tapi ini nggak nyanyi, cuma ini salam-salam aja.
0: Oh, mau salam-salam. Kenapa Bunda nggak nyanyi, Bunda?
1: Batuk,
0: Bu. Batuk, Bu Haji?
1: Batuk.
0: Minum obat dong.
1: Bukit aja.
0: Jangan. Gimana, Bunda? Bunda mau salam-salam atau gimana nih, Bunda?
1: Oh, salam-salam aja nanti Bang Adi.
0: Ya, buat siapa?
1: Lagi.
0: Aduh, saya lagi nih.
1: Budi.
0: Hah? Budi?
1: Kan Bang Budi gak ada. Lalu lagi Budi dong.
0: Siapa yang nyanyi itu Budi?
1: Bang Budi, Bang Nari nyanyi lagu Budi. Lagu Gayu.
0: Lagu Gayu gak terlalu
1: paham saya. Hari ini gak satu tahun.
0: Judulnya apa? Gak paham saya, Bunda. Lagu Gayu saya kurang paham.
1: Kurang paham. Itu
0: kecuali Bunda mau nyanyi, boleh Bunda, ayo.
1: Iya, betul.
0: Aja. Hana. Atau panggilkan dulu Om Hasim sana biar nyanyi yo.
1: Ya, sama batuk juga.
0: Iya, masa iya satu keluarga batuk ini.
1: Iya.
0: Bunda, minum nipis sama kecap, Bunda.
1: Udah.
0: Belum juga, Bunda ya.
1: Udah macam-macam obat, tapi memang mungkin
0: cuaca.
1: Udah kayaknya dingin.
0: Mungkin musim ya, Bunda ya. Atau Bunda mau pakai biji kedondong, Bunda, ke tenggorokan?
1: Nah, itu yang belum.
0: Iya, aduh, Bunda, lagu apa Bunda lain, Bunda? Lagu-lagu yang saya tahu lah, Bunda.
1: Budi lagunya gitu.
0: Budi lagu Gayo ya?
1: Nah, lagu Rija Satipa, Bang.
0: Enggak bisa, ya, Bunda.
1: Ya, pernah gurek deh lagu ya.
0: Nah, tapi kalau Bunda yang nyanyi lebih gurek, walaupun batuk-batuk, hajar aja, Bunda.
1: Itu batuk.
0: Lagu anak muda deh, Bunda, yang Bunda tahu apa, ayo.
1: Lagu anak muda,
0: Bunda. Oh, boleh lagu.
1: Tentang hari masih muda.
0: Atau lagu apa ya, lagu God Bless, boleh saya coba, walaupun God Bless apa tuh ya, yang enak.
1: Kemesraan aja.
0: Oh, kemesraan, itu di terakhir aja, Bunda, boleh? Di terakhir aja nanti boleh?
1: Terakhir.
0: Di penghujung acara kan kemesraan. Biar kita gimana? Langsung aja terus?
1: Langsung. Nanti. Terus lama hari aja. Pokoknya lagunya nyanyiin aja.
0: Oke, Bunda. Nanti saya coba, Bunda, ya. Oke, terima kasih, Bunda.
1: Kenapa sendiri, Bang?
0: Nggak tahu nih, Kak Ana, Bang Budi pun nggak kelihatan nih. Disuruhnya saya ngabisin suara sendiri selama 2 jam nih, Bunda. Baru 3 lagu nanti saya udah nggak bisa ngomong nih,
1: Bunda.
0: Makanya saya nunggu yang nelpon yang bisa nyanyi. Nah, situ waktunya saya istirahat. Mas Elpi, jangan cuma ini dong. Jangan cuma WA, telpon, karaoke yo.
1: Terus telepon dia,
0: Itu makanya, ayo Mas Elpi telepon, bantu saya Mas Elpi.
1: Tidak diterima WA untuk malam minggu, bilang
0: Bang. Oh ya, kata Bunda Ana, Mas Elpi ada dengar. Tidak terima WA malam minggu, dia minta lagu ini nih Mas Elpi nih, Bunda. Minta lagu Bunda, jangan salah menilai.
1: Apa tuh?
0: Jangan salah menilai lagunya, minta Mas Elpi.
1: Jangan salah menilai.
0: Nanti pecah nih, not tingginya nih.
1: Ya, Bunda. Salamnya cerita kamu. Alhamdulillah kamu, sesat.
0: Ya, lanjut.
1: Mak Elpi, Mak Ica, Mak Isan. Tahu jana. Bang Sultan, Bang Joy, Bang Amir.
0: Oke.
1: Mulus.
0: Apa?
1: Kak
0: Amoy. Kak Amoy pun pernah
1: nih.
0: Berizin.
1: Kak Amoy, Bang Budi jalan-jalan gak dia di DM, Bang.
0: Alah, Bang Budi itu paling lagi makan enak tuh, Bunda. Makan ayam penyet kan, minum kopi, menikmati hidup. Itulah Bang Budi kalau udah liburan, Bunda. Itu makanya saya disuruhnya nyanyi, Bunda. Kan kayak gitu memang Bang Budi kita itu.
1: Terus kita ini hadir hutan bilang.
0: Itu makanya.
1: Gimana? Ini suara sepeda motor cepat kali
0: dan biasa tuh Bunda.
1: Wah, orangnya mungkin Bang Ari.
0: Berizin.
1: Selamat tugas.
0: Oke,
1: sampai jumpa. Kata-kata ya, Bang.
0: Oke, siap, lanjut.
1: Jatuh itu biasa. Yang luar biasa adalah bangkit lagi dengan senyum.
0: Oke, jatuh itu biasa. Yang luar biasa itu adalah bangkit dengan kesenyuman. Iya, mantap Bunda. Terima kasih Bunda Ana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ada Bunda Ana ya. Beliau gak mau nyanyi, tapi maunya request lagu kemesraan saya yang nyanyikan nih. Dengan suara saya yang sudah hampir pecah-pecah. Ini ada pesan singkat nih dari Mas Elpi. Assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Karaoke udah. Selamat tugas dan jangan terlalu tinggi notnya Bang Ari. Pecah nanti bola suaranya. Aku lagunya berjudul Jangan Salah Menilai. Mak Selfie udah bilang jangan not tinggi, malah minta lagu yang not tinggi. Ini Mak Selfie maksudnya apa? Salam buat Bunda Hana dan keluarganya, dan sekeluarga ya. Dan pendengar setia RRI yang lagi pantau Bang Ari malam ini. Berizin Mak Selfie, berizin. Saya coba bawa lagu yang mana dulu nih ya. Iya nih Bang Rifki ya. Bang Rifki, saya lagi sendiri nih. Lagi sendiri di apa? Di studio, di akuarium ya. coba saya cari satu lagu apa ya? Kalau kemesraan langsung atau terakhir aja ya. Atau lagunya Mas Selfie ini ya. Jangan salah menilai, tapi tinggi. Jangan salah menilai. Sanggupkah saya nyanyi? Pendengar, kita cobakan ya. Trio Alex.

0: Ya pendengar, hancur sudah suara ya. Ayo dong yang mau request, yang jangan request dong, telepon. Dan yang mau telepon boleh nih di 0821-6585-4676. Sudah. Yang mau request boleh nih, langsung telepon nih, ada di, boleh telepon WA juga dong, nggak harus di telepon biasa, boleh telepon WA juga. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, karaoke di udara.
0: Iya, karaoke di udara, dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Sila.
0: Kak Sila pasti mau nyanyi nih.
1: Iya.
0: Nah, cocok nih. Gimana Kak Sila? Kak Sila mau nyanyi lagu apa Kak Sila?
1: Teman.
0: Teman. Oh, Firman kehilangan. Oke.
1: Firman. Nada wanita ya?
0: Kehilangan. Nada wanita ya?
1: Iya.
0: Waduh, kalau nada wanita saya diem ya, Kak. Kakak udah siap, Kak?
1: Udah.
0: Oke, langsung saja ya kita Firman kehilangan Kak Sila. Lanjut Kak Sila.
1: Oke.

0: Satu lagi kasih lah enggak?
1: Itu aja untuk membantus.
0: Kadang mau lanjut kasih lah boleh sebelum ada penelpon enggak apa-apa.
1: Itu pun enggak ketarik suaranya membantus.
0: Ya kasih lah lanjut kasih lah salam-salamnya ya.
1: Salam-salamnya pulaknya Imin Rani.
0: Iya.
1: Buat Bang Ari.
0: Terima kasih.
1: Bang Budi. Kano. Itu aja Bang ya. Makasih.
0: Oke. Boleh boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar itu tadi ada hasil. Ini ada yang request lagu lagi nih. Tapi katanya malam ini dari Power Slave. Gak sanggup Bang. Kacau kita kalau lagu nyanyi itu Bang. Satu lagu langsung hilang ini tembolok Bang. Ayo pendengar yang mau nyanyi lagi boleh. Ini saya terima lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa Kak?
1: Halo.
0: Iya, halo, halo, Kakak, halo.
1: Iya, ya, apa kabar?
0: Kabar baik, kan siapa ini Kak? Kak Fatma ya?
1: Iya.
0: Oh, Kak Fatma.
1: Betapa ya?
0: Kak Fatma dari apa? Aceh Jaya, eh? Iya ya?
1: Iya, betul.
0: Betul, Kak Fatma Aceh Jaya.
1: Tak salah lagi.
0: Iya. Kak Fatma mau nyanyi lagu apa nih?
1: Aku mau request aja.
0: Jangan dong Kak, nyanyi dong Kak.
1: Gak ada persiapan
0: misalnya. saya kasih waktu 30 detik untuk mempersiapkan Kak.
1: Minta apa aja yang nyanyi ya.
0: Kalau sanggup ya Kak ya.
1: Sanggup lah Kak.
0: Lagu apa itu?
1: Lagu yang ini, yang apa namanya itu?
0: Apa itu?
1: Demi kau sebuah hati. Nah. Demi kau dan sebuah hati gitu.
0: Itu lagu siapa itu ya?
1: Dari apa namanya itu?
0: Dan
1: Ice ya, bukan ya?
0: Sebuah hati.
1: Krisye.
0: Siapa ya? Demi kau dan sebuah hati karaoke. Demi kau dan sebuah hati. Dari siapa ya? Pance ya, Pance.
1: Pance.
0: Boleh nanti coba saya coba.
1: Ya. Kan ya, Bang?
0: Insyaallah, Kak. Sesanggup saya.
1: Kata ini ya, jangan ditunda-tunda ya.
0: Jangan gimana?
1: Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda tak enak lagi, tak sudah lagi.
0: Berarti langsung nih?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Iya, lagu ini buat kawan saya yang ada di Raja Bukit ya. Buat Mak Apipah. Selamat malam.
0: Buat gitu. Mak Apipah ya.
1: Buat Abang Penyiar, terima kasih ya. Mau menyanyikan permintaan kita ya.
0: Oke, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar itu tadi ada Kak Fatma ya, mau lagu apa tadi, Demi Kau dan Sebuah Hati. Di Sebuah Hati ya, Pance Pondang. Boleh coba saya nyanyikan. Ada yang mau datang ke studio nih katanya, boleh nih temenin saya dong. Oke, saya cari dulu lagunya Kak Fatma, Demi Kau dan Sebuah Hati. Asal jangan lagunya apa itu, Demi Kau dan yang satu lagi, itu jangan ya. Ya sebentar pendengar, saya coba carikan dulu ya. Ini nada-nada aslinya, coba ya. Yuk kita coba satu lagu Pance Pondang, Demi Kau dan Sebuah Hati. Lagunya Bunda Hana nanti ya, Bunda Hana ya.

0: Iya, itu tadi ya pendengarnya dari Kak Sila ya. Kemesraan apa saya bawa sekarang ya? Ayo dong, nelfon lagi dong. Telepon WA juga boleh nih, biar suaranya mungkin lebih empuk ya. Biar lebih mantap nih suaranya kan. Jadi boleh dong kita telepon-telepon. Nah, ada lagi nih yang masuk nih. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Kak Nurul. Kak Nurul nyanyi dong. Mau nyanyi kan?
1: Enggak.
0: Iya dong, jangan enggak. Kak, saya udah berapa lagu juga. Lagu apa? Kan nanti saya coba lah ya, kalau saya bisa ya. Cuman saya gak janji ya, kalau suara saya gak sanggup, ntar saya diam nih. Lagu apa Kak Nurul? Lagu apa Kak?
1: Hujan Turun Lagi deh.
0: Hah? Hujan Turun Lagi? Itu lagu gimana ya? Coba Kakak nyanyi dikit Kak.
1: Yang hujan
0: nada cewek itu, nada tinggi tuh Kak. Kakak nyanyi ya, saya carikan lagunya ya. Kakak nyanyi ya. Kakak nyanyi ya. Ayo dong, ayo dong. Ya, yang hujan turun lagi. Saya kurang ini, nggak pernah bawa lagu itu juga sih. Yuk Kak Nurul, langsung nih saya putar nih lagunya nih, Antara Benci dan Rindu Hati Purwasi. Yuk Kak, yuk. Bisa dong, masa Kakak tega? Nah kan, itu alasan untuk batuk gitu. Padahal bisa nyanyi itu.
1: Bisa.
0: Coba ya, kita coba ya, saya putarin ya. Oke Kak Nurul, kita coba ya. Halo Kak. Oke ya, kita coba ya. Siap, langsung saya putarkan. Waduh, ya ini. Sebentar ya. Harap bersabar, ini adalah ujian.
1: Mana ketahui?
0: Ntar nih jaringannya kayaknya kurang ini.

0: Ya kan udah siap kan Nurul, kan satu lagu, mana lama-lama. Kan Nurul mau salam-salam, itu yang di belakang tadi kayaknya mau nyanyi itu kan Nurul. Siapa itu di belakang kan Nurul itu? Bentar kan Nurul, saya penasaran sama yang di belakang tuh. Siapa tadi yang teriak mau nyanyi itu kayaknya? Ayo dong, ayo dong. Ayo dong, nyanyi dong. Siapa? Siapa itu anaknya?
1: Gadis Wani.
0: Ayo dah, ayo nyanyi bareng ya. Lagu-lagu, jangan ikutin lagu mamanya. Lagu yang baru-baru ya.
1: Dia nggak pandai ngaji, nggak pandai nyanyi.
0: Ngaji pun boleh.
1: Ngaji cuma dia.
0: Ya kan Nurul, lanjutkan Nurul salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Tim Arya aja. Mbak Ana dari sampai Jat aja lah
0: Tadi ada katanya buat Mbak Ana katanya.
1: Mbak Ana katanya satu lagi dah.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu tadi ada Kak Nurul ya, dengan lagu apa ini tadi, Antara Benci dan Rindu. Antara Benci, kita terima lagi satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Adi.
0: Mas Boy bersiap bernyanyi. Mas Boy siap nyanyi. Ayo, lagu apa Mas Boy?
2: Nah, lagunya cinta banget. Itu kenapa apa itu bulan woi? Beda kawan. Karena kemana kak? Itu kemana?
0: Istirahat.
2: Beda kemana nih?
0: Yang lainnya mungkin istirahat itu bang. Ya. Nggak apa-apa, saya mengikuti kata-kata Bang Budi, saya biasa sendiri. Gimana Mas Boy mau nyanyi apa? Ini Mas Boy nyanyi kan, saya istirahat tenggorokan bentar ya. Boleh kan?
2: Mana?
0: Mas Boy nyanyi, saya istirahat tenggorokan dong. biar saya bisa buat kopi Mas Boy. Apa itu?
2: Lagunya apa banget?
0: Apa-apa yang enak sama Mas Boy lah apa? Mau lagu rock, ayo.
2: Rock bisa.
0: Biar saya dengarkan suara Mas Boy di sini.
2: Penasaran ke mana banget?
0: Penasaran dari Romerama?
2: Ya.
0: Penasaran, ya itu ya.
2: Kalau sama bang.
0: Yang mana?
2: Sama-sama kita nyanyi.
0: Saya istirahat bentar dong, ya, boleh ya? Ini nih, lagu Rama Penasaran udah siap nih, nada pria.
2: Siap. Sama-sama ya.
0: Hah?
2: Sama-sama kita ya.
0: Insya Allah. Nah, Mas Boy udah siap Mas Boy?
2: Pak.
0: Udah siap?
2: Gak,
0: alhamdulillah. Teksnya sudah disiapin?
2: Gak.
0: Oke, kita dengarkan Mas Boy, artis dari Meriah Jaya, menyanyikan lagu Penasaran.

0: habis Mas Boy. Mas Boynya banyak diam nih.
1: Gimana?
0: Mas gak hafal atau gimana Mas Boy?
1: Gimana Bang?
0: Gak hafal atau gimana Mas Boy? Mas Boy mau salam-salamnya dilanjut Mas Boy buat siapa aja?
1: Buat Bang Aris, berkat selalu panjang umur, berkat Aris, berkat Bunda Amel, Kak Selvi, Kak Ned, Bang Budi, Bang Adri, Mutulkan, Bang Bermakna, Bang Herman, Bang Yul, Bang Bale, Bang Bayu, Bang
0: Adi,
1: Bang
0: siapa?
1: Om Yasin udah masuk.
0: Om Yasin udah masuk tadi kan, cuma nggak mau nyanyi. Yang masuknya Bunda Hana bukan Om Yasinnya. Katanya lagi batuk.
1: Iya. Terus bang salam salam semuanya banget pendengar RRI. Semoga terlalu semua bang.
0: Siap, terima kasih Mas Boy untuk atensinya. Salam buat keluarga.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar itu tadi Mas Boy ya, dengan lagu Kalau Bisa aku apa tadi. Ini ada penelpon lagi kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Salam
0: Bang Joy. Iya kan, Bang Joy kan?
2: Enggak, ini dengan Mas Mary Bang
0: Kolang. Oh, dengan siapa? Mas Mary.
2: Iya.
0: Yang nelfon tadi ya, nelfonnya salah nomor Bang.
2: Iya.
0: Jadi bukan video call ke nomor yang tadi, itu seharusnya WA. Tapi kalau mau nelfon ke WA dari nomor yang ini boleh, bisa nelfon WA nomor ini kok.
2: Ini nomornya bisa juga?
0: Bisa. Mau dicoba, biar saya tunggu nih.
2: Ini dengan siapa? Mas Ari ya?
0: Ari. Mau dicoba telepon WA atau mau langsung di sini?
2: Itu.
0: Gimana?
2: Ini aja coba set.
0: Boleh. Mas Mary mau... Gimana?
2: Suamu depan ini.
0: Gimana? Suaranya...
2: Gemah.
0: Balik ini suaranya ke saya.
2: Oke. Ini gimana?
0: Udah. Aman-aman. Coba Mas Mary mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagunya Black Brother.
0: Siapa?
2: Black Brother. Terjalin kembali.
0: Black Brother terjalin kembali ya?
2: Iya.
0: Jangan terlalu dekat dengan radionya ya. Pasang headset mungkin kalau ada. Oke. Karena kan suaranya swing nih kan. Kita coba ya. Black Brother. Terjalin kembali. Bang Mary, udah siap?
2: Ini monitornya di lain.
0: Gimana?
2: Di HP lain monitornya, di radio.
0: Oke. Mas Mary udah siap, kita putarkan Black Brothers dengan terjalin kembali. Oke. Selamat mendengarkan Mas Mary bernyanyi.

0: Mas Mary dengan terjalin kembali dari Black Brothers. Dilanjut lagi suaranya, Bang.
1: Mas Hari ini.
0: Kenapa?
1: Perdana Mas Hari.
0: Perdana ya?
1: Iya.
0: Ya karena perdana kita memang langsung nyanyi ya.
1: Sebelumnya enggak pernah juga.
0: Pernah deh kayaknya enggak. Apa ya? Belum pernah ya?
1: Sama Kak Ana dulu pernah. Sama Bang Budi.
0: Oh, sama Bang Budi. Ya, biasanya Bang Budi ya, sama Kak Ana ya. Perdana nih karaoke sama saya ya.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa nih
1: suaranya agak belajar.
0: Maaf itu tinggal kita tunggu ininya aja apa? Lagu aslinya dari Mas Mary keluar di ini nih di studio nih, iya kan? Boleh tuh biar viral tuh Mas Mary.
1: Belajar. Kebetulan ada karaoke udara di RRI dengan jadi pemilih dulu sebenarnya.
0: Oh gitu. Kita karaoke udara tetap ada kok setiap malam minggu. Cuma mungkin nanti beda-beda penyiarnya ya mungkin ya. Dan bulan depan belum tentu sama saya sih kan. Bisa jadi mungkin bulan depan sama Bang Budi gitu. Oke, Mas Mary mau salam-salamnya Mas Mary buat siapa aja?
1: Ini buat ya, salam kenal buat Mas Hari ini ya.
0: Semoga
1: tetap jaya di udara. Lalu banyak pendengarnya.
0: Amin.
1: Dan buat penggemar dimanapun Anda berada tuh. Sering monitor terus tapi jarang gabung, cuma WA kadang-kadang itu.
0: Oh, berarti sekarang udah mulai gabung dong. Terima kasih Mas Mary udah mau gabung.
1: Oke, lanjut. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar itu tadi ada Mas Mary. Tadinya beliau nelpon via video call. Saya takut nanti muka jelek saya kelihatan. Pendengar kita terima lagi, ada satu penelpon lagi. Ini artisnya ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Karaoke di udara?
2: Ya bang.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Rahmat di BMC bang.
0: Bang Rahmat di BMC. Rahmat mau nyanyi lagu apa nih? Kita nih malam ini nih.
2: Gedung tua bang.
0: Gedung tua.
2: Iya.
0: Di mana bang, gedung tua nggak horor bang?
2: Remik dangdut mania bang.
0: Oh, gedung tua remik dangdut ya?
2: Iya mania.
0: Gedung tua karaoke. Bentar. Karaoke remik.
2: Dangdut mania.
0: Coba saya cari ya. Gedung tua remik. Nada kita nih.
2: Iya bang.
0: Nada remik apa?
2: Remik dangdut mania.
0: Dangdut mania. Oke, nada wanita nih yang dapat. Ini deh kayaknya.
2: Apa bang?
0: Oh, oke. Okay. Bentar. Remdut organ tunggal ya. Oh ini. Ini. Coba didengar ini bukan ya? Coba dengar bang ya.
2: Iya bang.
0: Betul bukan?
2: Iya bang.
0: Oke, okay. Lanjut Mas Rahmat ya.

0: Ya ya, sama Bang Rahmat ya, dengan lagu apa tadi Bang? Gedung Tua.
1: Gedung Tua.
0: Iya, Bang Rahmat, makasih Bang udah menyumbangkan suara emasnya. Nanti tinggal kita tunggu albumnya ya. Boleh dong, kita tunggu albumnya dong.
1: Bisa pertama menggunakan saya Bang.
0: Iya. Kita keluarkan album khusus pendengar RRI ya Bang ya. Cocok. Bang Rahmat mau salam-salam Bang.
1: Salam buat abang lagi tugas sampai tuntas Bang.
0: Siap.
1: Ya buat Bunda Ana, Bang Rasim, dan buat abang Muri tadi Bang, salam kenal Bang.
0: Salam kenal kembali ya. Ya, oke. Bang Rahmat terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya sudah datang dua artis ini. Saudara saya sudah berdatangan ini untuk ikut bernyanyi menemani saya ya. Ada Bang Deddy dan juga Pera nih, katanya mau nyanyi nih. Pera mau nyanyi? Boleh dong, kita sumbangkan suara biar didengarkan satu Indonesia. Atau mau kita terima telepon dulu ya satu lagi ya sebelum kita lanjut nyanyi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Amoy ini lagi nih. Tadi udah Kak Amoy.
2: Nah, ini tapi keadaan masih
0: temui. Gimana Kak Amoy, mau lagu lagi?
2: Maksudnya abang ketika
0: istirahat sejak
2: kok.
0: Gimana?
2: Putar aja lagunya biar istirahat cepat.
0: Aman-aman Kak Amoy, ada yang bantuin saya nyanyi nih bentar lagi nih.
2: Ini lagu Bintang Kehidupan.
0: Apa?
2: Bintang Kehidupan Ikardila.
0: Bintang Kehidupan Ikardila. Boleh-boleh nanti coba saya putarkan ya.
2: Diputar aja maksudnya yang biar Bang Ali terasa
0: besar. Iya, boleh, terima kasih.
2: Lagunya dikirim ke Bang Budi kemana kalau bagian.
0: Oke, Bintang Kehidupan nih Kak Ardila ya buat dari Kak Amoy.
2: Kak Amoy, dikirim ke Bang Budi Bang Bos.
0: Kak Amoy, terima kasih atas perhatiannya.
2: Bang Budi, pakai handset Bang Budi dimanapun berada.
0: Siap Kak Amoy, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy atas perhatiannya ya. Kata Kak Amoy beliau mau Bintang Kehidupan nih Kak Ardila. Tapi saya istirahat nih, beliau mau dengar lagu aja. Boleh-boleh nanti coba Pera udah ada lagunya? Belum tahu. Ya udah, belum tahu. Coba ini satu lagu lah ya. Bintang Kehidupan saya sanggup. Coba, tapi coba kita coba aja ya. Bintang Kehidupan. Iya, Nika Ardila, Bintang Kehidupan karaoke nada-nada. Kita coba nada nada pria ya. Nada pria bisa enggak? Coba deh.

0: Satu lagu ya, bintang kehidupan buatnya kamu ini. Saya dibantu sama kakak saya nih, sama Cimelani sama si Pera nih. Mau lanjut lagu apa? Biar kita hibur para pendengar ini. Mau lagu apa? Galau. Yang galau apa ya? Coba deh, bilang satu judul deh apa? Biar kita coba carikan. Yang galau, yang galau. Pendengar mungkin ada apa nih? Satu lagu dari ini nih. Yang galau, yang galau. Ini yang galau sesi potret nih yang udah disiapin mau. Sesi potret mau, tapi lagu ini sih sedih. Enggak, jadi apa ya? Bentar, bentar. Pendengar sebentar ya, kita coba berpikir lagu apa ya. Karena waktu kita tinggal 40 menit lagi nih. Lagu apa, Ci? Ayo Pera, selamat berpikir. Armada, Armada. Armada, Armada mau? Yang judulnya?
1: Hargai aku.
0: Iya, hargai aku.
1: Berapa?
0: Berapa? 5.000? Armada, hargai, hargai aku. Karaoke. Bentar, sebentar, sebentar. Karaoke. Karaoke, armada, hargai aku. Oke, siap. Kita nyanyikan. Armada, hargai.

0: galau katanya dari Vera nih. Vera mau nyanyi lagu galau, kayaknya lagi patah hati kayak ini. Ya kita lanjut deh. Mau lagu apa lagi nih? Karena waktu kita tinggal sekitar 45 menit lagi ya. Jadi kalau memang ada penelpon kita coba terima. Ah, ada nih satu penelpon ya, kita terima penelpon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Lah, hilang, putus dong. Ayo dicoba lagi yang nelpon di 082165854676. Atau mau request boleh nih, lagi banyak artis nih. Jadi bisa WA juga nih, atau mau nelpon WhatsApp. Nah, penelponnya masuk lagi nih. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Ini dengan Kak Fatma mau nyanyi nih.
0: Oh, Kak Fatma mau nyanyi. Tadi gak jadi nyanyi kakak?
1: Iya.
0: Ah, ya udah, Kak Fatma mau nyanyi lagu apa kak?
1: Mau nyanyi Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar?
1: Mm-mm.
0: Gak laku dijual kak?
1: Dari Lilis Karlina.
0: Bekas Pacar. Bekas
1: Lilis
0: Pacar.
1: Lilis Karlina ya.
0: Bentar-bentar kak, saya cari ya. Karaoke. Karaoke Bekas Pacar.
1: Cewek.
0: Nah, cewek ya. Bekas Pacar Nadawata. Hamdan Atiti bukan?
1: Bukan, Lilis Karlina itu.
0: Nah, di sini Hamdan Atiti katanya, Kak. Lilis Karlina. Lilis Karlina. Coba saya cari. Lah, ini malah Imam S. Arifin lagi nih.
1: Cewek-cewek itu,
0: yang
1: cewek lah.
0: Oh ada nih, ada yang Lilis Karlina ya. Ini siapa kau?
1: Bekas Pacar ada, yang cewek.
0: Coba-coba saya putarin lagunya ya, nanti kalau memang salah kita cari.
1: Oh iya, mana tahu ada yang cewek yang lain.
0: Bekas Pacar ya, coba saya putarkan. Bentar, mana
1: cewek siapa? Ya,
0: nada,
1: cewek
0: nada.
1: Tinggi banget.
0: Nada, ya nada wanita ini ya, Bekas Pacar. Coba didengar dulu kak, ini nadanya kak. Betul?
1: Iya.
0: Iya bukan?
1: Iya.
0: Oke, kita lanjut, lanjut ya. Gimana kak?
1: Kalau ada yang lupa diingatin.
0: Siap, siap. Lanjut.

0: dengan lagunya Bekas Pacar. Yo. Terima kasih Kak Fatma ya.
1: Iya,
0: sama-sama. Iya, assalamualaikum. Wah, langsung dimatikan. Kayaknya malu nih Kak Fatma didengar tetangga atau dilempari batu ya rumahnya. Karena nyanyi mungkin malam-malam ya. Pendengar, saya tunggu ada telepon WA ini. Mana dia? Kok belum masuk? Katanya mau nelpon. Ayo dong. Saya tunggu nih di 08 0821. Maaf, salah tadi ya. 0821 6585 4676. Ini pendengar baru nih, katanya mau karaoke nih. Boleh? Langsung coba nih Kak, ini langsung dicatat nih. 0821 6585 4676. Boleh dong, Kak Sandra ya, cinta terbaik. Saya cari nih lagunya. Karaoke, karaoke Cassandra, cinta terbaik. Lagunya standby, orang nelfonnya masih bentar katanya. Ayo cepat sebelum di ini nih. Di apa? Di nih lagunya nih nih. Benar enggak sih? Yuk, saya tunggu yang udah request nih, katanya mau nelpon. Susah itu kan nelpon? Telepon biasa atau telepon WA? Telepon WA aja kalau suaranya lebih bagus ya, lebih jernih. Boleh nih di telepon WA nih. Lagunya udah saya siapin. Mana belum masuk? Enggak telepon masuk nih. Apa jaringan? Enggak mungkin dong jaringan. Jaringannya sangat nikmat ini, sangat bagus ini. Lancar jaya. Pendengar, waktu kita tinggal 30 menit lagi ya. Jadi nah ini dia telepon masuk nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kok enggak ada suara? Halo. Ini suara full loh di sini. Halo. Halo. Coba diulang lagi ya Pak jaringan ya, karena di sini suaranya sudah bagus, sudah full sih. Cuma saya belum dengar suaranya yang nelpon nih, suaranya ini. Nah, belum dengar ya suaranya ya. Ini sudah pas settingannya sudah. Halo, halo. Halo. Waduh. Jaringan ya? Atau mungkin jaringan ya? Karena suaranya tidak ada masuk ke saya nih. Coba diulang lagi ya. Coba kita ulang lagi ya teleponnya. Nah kan. Waduh, jaringannya ini nih. Nah ini coba. Oke, coba saya terima ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Lagi ya, tapi suara teleponnya masuk, tapi suara yang teleponnya nggak ada ini. Apa jaringannya atau telepon biasa deh, boleh. Telepon biasa juga boleh deh kalau emang apa. Ini tadi ada yang telepon juga ya dari WA ya. Cassandra, cinta terbaik sudah saya siapin. Kalau memang nggak ada, saya mau nyanyi. Bang Deddy mau nyanyi lagu apa? Sebelum kita terima penelpon, itu tadi ada yang nelpon ya, jaringannya ya. Ya pendengar yang mau request boleh, boleh, atau mau yang saya nyanyikan atau kami nyanyikan boleh nih. Di 0821 ya, 6585 4676. Ada Sandiwara Cinta Semusim dari Iklim ya. Boleh karaoke, karaoke Sandiwara Cinta, karaoke Iklim, Iklim, Iklim Sandiwara Cinta Semusim. Oke, standby, pakai headphone dan kita nyanyikan. Iya, Sandiwara Cinta Semusim. Cek sound coba, Bang Deddy.
2: Cek.
0: Oke, mantap, suaranya masuk. One, two, three, musik main.

0: Sorry.
1: Oke, okay, itu tadi ya, ada lagu apa itu tadi ya. Tapi coba saya coba satu lagu lah ya dari saya. Tapi lagunya agak sedih nih, sesi potret saya coba ya. Ada Arilemas Enau dan Arilesmana. Pendengar kita coba dengan saya yang pas-pasan.

yang sedang berduka mungkin ya. Tapi walaupun suaranya ancur-ancuran boleh lah ya. Karaoke lagu apa lagi tadi? Masih ada penelpon? Kalau nggak ada kami bantai habis nih. Ini ada di komputer 2 nih. Coba saya terima ya. Halo, assalamualaikum. Nah kan suaranya nggak masuk nih ke sini. Halo, assalamualaikum. Nggak masuk nih suaranya. Jangan atau apa ya? Atau tapi sebenarnya seharusnya suaranya udah masuk sih ke sini. Tapi karena jaringan ya. Lagu Malaysia nih kita coba ya. Malaysia. Rahmat. Judulnya apa? Siapa di hatimu? Atau hanya segenggam setia? Ayo. Hanya segenggam setia nih, nada tinggi nih. Ya mendengar, semoga terhibur ya. Waktu kita tinggal sekitar 12 menit lagi. Kami bantai habis saja ya. Hanya segenggam setia dari lagu Malaysia, Rahmat. Semoga ada yang tahu ya. Kalau ada yang tahu silakan nyanyi bareng kita di rumah. Nanti videonya boleh dikirim ya. Biar saya dengarkan.

Aduh, salah pencet, maaf. Ya udah, ini ada lagu kemesraan tadi, ada request dari Kak, dari Bunda Hana ya. Bolehlah kita nyanyikan ya, kemesraan Iwan Fals ya. Dan Betaria Nata, kalau memang ada waktu nanti baru kita nyanyikan. Dan takut nanti lagunya gak keputar kan, gak dinyanyikan, boleh? Pendengar, requestan dari Bunda Hana tadi ya. Kemesraan dari Iwan Fals, Rafika Duri, Betaria Sonata, Krisya dan kawan-kawan ya.

Ya itu tadi ya pendengar, masih ada waktu nih sekitar 3 menit, coba saya putarkan satu lagu ya. Setelah ini pendengar yang kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan lanjut ke Didong Gayo. Pendengar, lagu terakhir ya, ada requestan dari teman-teman ini, titip rindu buat ayah. Pendengar, saya coba bawakan lagu terakhir untuk karaoke di udara malam ini.

baik pendengar, terima kasih ya telah menemani karaoke di udara malam ini ya. Mohon maaf ya buat pendengar yang mungkin teleponnya tidak sempat diangkat atau mungkin terkendala jaringannya juga ya pendengar ya. Pendengar, terima kasih yang sekali lagi, terima kasih yang sudah atensinya untuk yang sudah telepon, yang sudah WA, yang sudah ikut nyanyi bareng ya, ikut karaoke di udara. Untuk karaoke di udara untuk malam minggu ini kita cukupkan ya pendengar, karena sekarang kita sudah memasuki waktunya untuk Gayo malam ini. Kita hadirkan musik tradisional Gayo di ruang dengar Anda. Ada di Dong Jalu nih pendengar. Pendengar, untuk satu jam ke depan ya, selamat menikmati musik tradisional Gayo di ruang dengar Anda.

Ooh.

Bon, voyons, pour l'ennemi.

3

down.

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita merenungkan sebuah sikap yang sering terlupakan, tetapi sangat berharga, diam dan bekerja. Di dunia yang penuh suara, penuh komentar, penuh perdebatan, kadang kita lupa bahwa ada kekuatan besar dalam diam. Dan kekuatan itu semakin nyata ketika diam disertai dengan kerja nyata. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah pilihan untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak berguna. Seringkali kita tergoda untuk membalas komentar, membuktikan diri kita dengan kata-kata, atau menjawab setiap kritik. Padahal, diam bisa menjadi jawaban paling bijak. Diam memberikan ruang bagi pikiran untuk tenang, hati untuk jernih, dan tindakan untuk berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kerja adalah bukti nyata dari siapa kita. Kata-kata bisa menipu, janji bisa dilupakan, tetapi kerja tidak bisa disembunyikan. Ketika kita memilih untuk diam dan bekerja, kita sedang membangun kepercayaan. Orang lain mungkin meremehkan, mungkin meragukan, tetapi hasil kerja akan berbicara sendiri. Kerja adalah bahasa universal yang tidak butuh penjelasan panjang. Ia hadir dalam bentuk hasil, perubahan, dalam bentuk manfaat yang dirasakan orang lain. Diam dan bekerja adalah jalan hidup yang sederhana tetapi penuh kekuatan. Dengan diam, kita menjaga diri dari konflik yang tidak perlu. Dengan bekerja, kita membuktikan diri kita tanpa harus berteriak. Dengan diam, kita melatih kesabaran. Dengan bekerja, kita melatih ketekunan. Dan ketika keduanya berjalan bersama, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dihargai. Saudara pendengar, dunia ini penuh dengan suara. Tetapi tidak semua suara perlu kita ikuti. Kadang yang kita butuhkan hanyalah diam dan bekerja. Mari kita belajar untuk tidak terlalu sibuk membuktikan diri kita dengan kata-kata. Mari kita biarkan kerja kita yang berbicara. Karena pada akhirnya hasil nyata lebih berharga daripada 1000 kata. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita bahwa diam bukan kelemahan dan bekerja adalah kekuatan. Tetap bersama kami di frekuensi 93 FM karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang memberikan kita, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Muhammad Azhari, beserta segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Kingon dan Radio Republik Indonesia Raya. Sekali di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Ini Radio Republik Indonesia Takengon. Berada pada frekuensi 93 MHz. Saya Fajri kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran hari ini. Di sini 27 September 2026 dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suatu hari, seekor burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudara berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu, tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: Iya benar, saatnya kita bergabung bersama Masjid Ruhama.
1: Tengku-tengku yang kami muliakan dan juga para hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Ruhama Takengon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Takengon, sekaligus yang selalu menyaksikan channel Marta TV dimanapun berada. Untuk menyampaikan kultum subuh pada subuh yang berbahagia ini kami minta kesediaan kepada yang terhormat Bapak Tengku Dr. Johansyah MA. Kepada Tengku kami persilahkan dengan segala hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, muqallibul layli wan nahar, mujris sahabi wa munzilil amtar. Ashhadu an la ilaha illallah al-azizul ghaffar, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar. Mari kita awali majlis subuh ini dengan senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan selawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan singkat ini, mari kita mengulang kaji salah satu kata hikmah yang pernah diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, mani' tamada 'alan nas mal, wa mani' tamada 'ala malihi qal, wa mani' tamada 'ala 'ilmihi dhal, ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الله ولا مل ولا قل ولا ضل ولا ذل ولا اختل. Hadirin sidang jemaah subuh rahimakumullah, beliau mengatakan, yang pertama, mani'tamada 'alan nas, siapa saja yang bergantung, yang mengandalkan, yang dibekingi oleh manusia, mal, pada akhirnya akan merasa bosan. Kita seringkali melihat di sekitar kita orang yang misalnya nyata-nyata melakukan kesalahan, pelanggaran, tapi kenapa tidak ada proses hukum berlaku untuk dia? Ketika kita tanya, ketika kita selidiki, yang menjadi penyebab itu adalah karena ada backingan, karena ada yang diandalkan, karena ada orang kuat di belakangnya, sehingga ketika dia melanggar, dia melakukan penyimpangan, dia tidak merasa takut, dia tidak merasa sungkan, karena dia merasa apapun yang dia lakukan ada yang membackingi. Kalau bahasa sekarang, ada yang diandalkan. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita mengandalkan manusia, itu ada batasnya. Katakan kita mengandalkan manusia karena kekuatannya. Kekuatan manusia itu sementara, suatu saat akan pudar, akan sirna. Kekunah pe behui jema pada sara saat we akan doib, akan lemah. Kekunah pe hebat ti jemaah bukan cara kedudukan yang biasa kita andalkan. Suatu saat dia akan berhenti dari kedudukan itu. Dan siapa lagi yang kita andalkan? Maka ketika seseorang mengandalkan manusia, maka kata Imam Ali, mal, dia akan merasa bosan pada suatu saat. Lalu yang kedua, kata Imam Ali, wa man i'tamada 'ala malihi, siapa-siapa yang suka mengandalkan hartanya, bergantung kepada hartanya, qal, suatu saat dia akan menjadi miskin, merasakan kekurangan. Kekayaan, harta itu memang sesuatu yang lazim bagi kita. Kita ingin kaya lalu berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi itu tidak bisa menjadi andalan. Tidak bisa membekingi kita seumur hidup. Bahkan ketika kita terlalu tergantung kepada harta, maka qal, kita tidak akan pernah merasa cukup. Contoh nyata dalam Al-Quran itu Qarun. Qarun itu apa yang kurang dalam dirinya? Kunci hartanya saja diangkut oleh unta dalam riwayat-riwayat diceritakan. Tapi apa yang terjadi? Semakin seseorang bergantung, mengandalkan hartanya, maka dia sesungguhnya semakin miskin, semakin merasa kekurangan, tidak pernah merasa cukup. Oleh sebab itu kata Imam Ali, man i'tamada 'ala malihi qal, siapa saja yang mengandalkan hartanya, suatu saat akan menjadi miskin. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa man i'tamada 'ala 'ilmihi dhal, siapa saja yang suka mengandalkan intelektualnya, keilmuannya yang dia kuasai karena jenjang pendidikan yang tinggi, barangkali karena apapun, dhal. Kalau dia hanya mengandalkan ilmunya, dia akan sesat. Kecuali ilmu yang dilandasi, yang dibarengi dengan keimanan. Kita bisa melihat Zionis Israel, hebat ilmunya. Rata-rata orang Israel itu berpendidikan S3. Tapi apa yang terjadi? Israel itu dibenci oleh sebagian besar masyarakat dunia. Karena apa? Karena ilmu kemampuannya digunakan bukan untuk melahirkan kemaslahatan, tapi untuk mendatangkan kerusakan, mengganggu negara lain, mengganggu orang lain, menjajah bangsa lain. Berbeda dengan kalau kita melihat salah satu contoh dari negara Islam, walaupun kita berbeda sedikit dengan mereka, Iran. Iran itu mengembangkan ilmu teknologi sains dan memanfaatkannya untuk membela diri dan membantu negara-negara lain. Jadi kembali kepada perkataan Imam Ali, man i'tamada 'ala 'ilmihi dhal, siapapun yang mengandalkan kehebatan keilmuannya tanpa dilandasi dengan iman, dhal, dia akan sesat. Selanjutnya dikatakan, wa man i'tamada 'ala sultanihi dhal, siapapun yang mengandalkan kekuasaannya, kedudukan, posisinya, maka dia akan hina. Al-Quran memberi contoh yang sangat jelas, Fir'aun. Fir'aun itu raja terhebat pada masanya. Saking hebatnya, saking berkuasanya, dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Karena terlalu berkuasa, maka dia merasa apapun yang dia inginkan, dia bisa capai. Tapi semakin orang merasa berkuasa, semakin orang merasa dia mampu mengendalikan segalanya, maka di titik itulah dia akan dihadapkan pada kondisi yang hina. Ketika Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan, maka Musa memperingatkannya. Ketika Fir'aun tidak mendengarkan perkataan Nabi Musa, maka Allah tenggelamkan. Allah punya cara sendiri untuk menjatuhkan, menghancurkan, menghinakan manusia. Dan yang kelima, kata Imam Ali bin Abi Thalib, man i'tamada ala aqlihi ikhtal. Siapapun yang mengandalkan kecerdasannya, hampir sama dengan yang ketiga, siapapun yang mengandalkan kecerdasannya, ikhtal, dia nanti merasa bingung sendiri. Jadi jangan pernah merasa cerdas. Contohnya Nabi Musa alaihi salam, ketika ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa, kira-kira menurut engkau siapa yang paling cerdas di antara Bani Israel, di antara kita? Maka apa yang beliau jawab? Akulah yang paling mengetahui, paling alim di antara kalian. Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan caranya sendiri. Dia, Allah suruh untuk menjumpai seseorang agar dia mengetahui di mana titik kelemahannya. Ketika dia berjumpa dengan Nabi Khidir, apa yang terjadi? Belum pun masuk kepada bab talaqqi, berguru kepada Nabi Khidir, di mukaddimahnya beliau sudah gagal karena terlalu banyak bertanya kepada Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir melakukan ini, melakukan itu, padahal Nabi Khidir sudah mengultimatum, apapun yang nanti saya kerjakan, kamu jangan tanya. Tapi Nabi Musa tidak sabar. Nah, salah satu ilmu yang didapat oleh Nabi Musa waktu itu, bahwa ternyata dalam menuntut ilmu itu, salah satunya yang dibutuhkan sabar. Dan dalam menghadapi hidup itu, sabar itu menjadi salah satu kunci kesuksesan. Maka kembali kepada yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, man i'tamada ala aqlihi ikhtal. Siapapun yang mengandalkan kecerdasannya, maka dia akan merasa bingung sendiri. Dan terakhir, kata Imam Ali, wa man i'tamada ala Allah, siapapun yang bergantung, berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la malla wa la qalla wa la zalla wa la khtalla. Siapapun yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la malla, tidak akan pernah merasa bosan, la qalla, tidak akan pernah merasa kekurangan, la dalla, tidak akan sesat, la zalla, tidak akan hina, la khtalla, dan tentu tidak pernah merasa bingung. Inilah yang menjadi ulang kaji kita pada pagi hari ini, para tengku guru sekalian. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Subuh langsung dari Masjid Ruhama Takengon. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu Islami masih akan hadir menemani kebersamaan kita, dan nanti pukul 6 kita ikuti warta berita Warta Tanah Gayu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Di antaranya instalasi darurat IGD RSUD Tuberu Takengon Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. 9 pejabat jabatan pimpinan tinggi pertama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dioperasi. Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanoh Gayo sepekan.
2: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datuberu Takengon terlihat lebih ramai dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datuberu, Dr. Indra Wahyudi, mengimbau masyarakat dan keluarga pasien agar tetap tenang, tertib, serta tidak panik menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya, ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat daruratan masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat kedaruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
3: Saya pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Tuberu Takengon menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini, karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar, dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Tuberu. Terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
2: Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD. Menurut Dr. Indra, kerjasama keluarga pasien sangat dibutuhkan agar proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal. RSUD Tuberu mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan medis setiap pasien. Pitra Jayadi, RRI Takeng, melaporkan.
4: Bupati Gayolwos membuka pelatihan EdCamp Skill Up Lab yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Aula Pendopo Bupati Gayolwos. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 September 2026 diikuti 50 peserta dari kalangan pelaku ekonomi kreatif, khususnya bidang periklanan, pemasaran, dan produksi konten. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan Gayolwos. Bupati Suhaidi mengatakan, Gayolwos memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari produk lokal, budaya, kerajinan, pertanian, hingga pariwisata.
5: Adik-adik para peserta yang kita latih ini mudah-mudahan nanti ke depan akan mendapat pendampingan dari pemerintah daerah. Artinya, adik-adik yang dilatih ini harus dipastikan bahwa mereka akan mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya dengan pelatihan ini. Tentu ini perlu intervensi dari pemerintah daerah. Nah, kita berharap ke depan juga adik-adik yang dilatih ini akan bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lain di Kabupaten Gayolwos.
4: Menurutnya, potensi tersebut harus diiringi kemampuan mengemas dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk menciptakan karya bernilai bagi masyarakat dan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui bazar murah yang digelar Kodim 016 Aceh Tengah di lapangan Tanggamara Takengon. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih rendah dibanding pasaran. Dandim 016 Aceh Tengah Letkol CZI Rudianto mengatakan, bazar murah berlangsung selama 2 hari bagian dari upaya TNI untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
6: Baik, untuk rangkaian kegiatan dalam rangka TNI ke-81 ini,
7: Nah, ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Nah, di antaranya adalah Mesian yang memang datang sama-sama tenda kita laksanakan juga langsung lama. Selanjutnya hari ini dilanjutkan dengan kegiatan Masakura yang mungkin akan dilaksanakan selama 2 hari.
2: Antusiasme warga memanfaatkan bazar menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif. Bupati Aceh Tengah juga menyebut jika ini merupakan bentuk TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti diketahui, sejumlah kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI oleh Kodim 0106 Aceh Tengah hingga nanti puncak peringatan jatuh pada Oktober 2026 mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan, serta kualitas pelayanan.
9: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, tegar, dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini, dan di sini proses persiapan dilakukan. Tuh, di sini alat persiapan, di sebelah sini juga ada alatnya, Kak. Pak, kita pisahkan, karena ruangannya berbeda.
8: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Bandar Meriah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Bupati Aceh Tengah, Haile Yoga, melakukan rotasi dan mutasi terhadap 9 pejabat Tinggi Pratama JPT di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Pelantikan dan sumpah jabatan berlangsung di Gedung UMI Pendopo Aceh Tengah pada Rabu pagi. Perubahan jabatan tertuang dalam keputusan Bupati Aceh Tengah nomor 820/62.04/BKPSDM/2020 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu perubahan mencolok adalah masuknya Khairmansyah dari pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Kini ia dipercaya sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Setdakap Aceh Tengah.
10: Bapak dan Ibu yang dirahmati, ini mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang Ketua IPU yang selalu bersama kami, Pak Profesor, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandi, dan juga Ketua Pengadilan yang selalu bersama kita, Ibu Susi. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus kita jaga bersama. Implementasinya apa? Masyarakat yang merasakan bahwa kita telah hadir untuk melayani daripada masyarakat.
2: Adapun daftar pejabat eselon 2 lainnya yang dilantik yakni Latif Rusdi sebagai Kepala Dinas Pertanahan, Jeffredin Sregar, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, dan Jauhari, Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah. Selanjutnya Nasun Liwanja, Kepala Badan Kesbangpol, Salman Nuri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Suban Sahara, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Marwandi Muntik, Kepala DPMPTSP, serta Aryansyah, Kadis Koperasi, dan UKM Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Komandan Kodim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adia meresmikan jembatan Beli di Kampung Balir Gelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu 3 hari. Pembangunannya terlaksana berkat kerjasama tim Jidam Iskandar Muda, jajaran Kodim 0119 Bandar Meriah serta dukungan dan gotong royong masyarakat Kampung Balir Gelong. Dalam sambutannya sebelum meresmikan jembatan Beli Balir Gelong, Letkol Arhanud Febri Adianto menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat. Dandim juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan jembatan tersebut. lebih lanjut Dandim berpesan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga dan merawat jembatan yang telah dibangun agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Beberapa dari Takengon melaporkan.
11: Kejari Kutacana musnahkan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejaksaan Negeri setempat kemarin. Kejari Kutacana Purnomo Satriadi menyicikan barang bukti yang musnahkan seperti sabu, ganja, dan handphone. Purnomo menambahkan penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan edukasi dan pencegahan kepada masyarakat. Menurutnya penanganan tindak pidana membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak.
12: Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Ini ada sekitar 56 perkara yang terdiri dari perkara narkotika sebanyak 3.

0: adalah pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang sudah berkekuatan hukum. Kita berharap sinergitas ini dapat terus berjalan dalam rangka untuk menuntaskan atau mengurangi daripada tindakan kriminal yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Ia berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat terus diperkuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak pidana di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takimon melaporkan.
2: Kodim 0106 Aceh Tengah menggelar sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba B4GN bagi seluruh prajurit. Kegiatan berlangsung di aula outdoor Kodim setempat dan diikuti sekitar 120 personil. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya satuan meningkatkan kesadaran prajurit sekaligus mencegah keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. PLH Kasdim 0106 Aceh Tengah, Kapten Infanteri Bambang Suartono menekankan pentingnya pelaksanaan P4GN secara rutin sebagai langkah pencegahan. Prajurit juga diingatkan untuk memahami berbagai resiko serta konsekuensi hukum akibat keterlibatan dengan narkoba. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 0106 Aceh Tengah Kapten Infanteri Subekti memaparkan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. Penggunaan narkotika juga dapat menurunkan konsentrasi serta kemampuan mengambil keputusan. Bagi prajurit, penyalahgunaan narkoba dinilai dapat mengganggu kedisiplinan, kesiapsiagaan, profesionalisme, dan pelaksanaan tugas. Karena itu, pencegahan menjadi penting untuk menjaga kualitas personil sekaligus lingkungan kerja yang bebas narkoba. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menggelar rapat finalisasi program hilirisasi perkebunan di Aula Sekda Kab Bandar Meriah Kamis 24 September 2026. Rapat tersebut diikuti para camat, RJ dan penyuluh pertanian dari 9 kecamatan di Kabupaten Bandar Meriah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bandar Meriah Uswatun Hasanah menjelaskan, hilirisasi perkebunan merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani kopi di kabupaten tersebut. Menurutnya, program hilirisasi perkebunan telah berjalan sejak 2025 sebelum terjadinya bencana hidrometeorologi. Saat itu kehadiran Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar dalam forum nasional menghasilkan alokasi kegiatan perluasan dan peremajaan kebun kopi di Kabupaten Bandar Meriah seluas 10.200 hektar. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di 9 kecamatan dan 195 kampung dengan melibatkan 821 kelompok tani yang beranggotakan sebanyak 16.240 petani. Ia menjelaskan proses verifikasi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintah pusat sesuai petunjuk teknis program menyebabkan proses penyaluran bantuan membutuhkan waktu cukup panjang. Berdasarkan rencana awal, pembagian bibit kopi dijadwalkan pada September 2026. Namun hingga saat ini penyaluran masih tertunda karena proses verifikasi secara berjenjang belum selesai. Dari total 821 kelompok tani, sebanyak 495 kelompok tani saat ini telah memasuki proses verifikasi di tingkat provinsi, sementara 326 kelompok lainnya masih dalam proses verifikasi di tingkat kabupaten.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah Riswandika Putra berharap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program hilirisasi perkebunan dapat diselesaikan melalui rapat tersebut. Dengan demikian, penyaluran bibit kopi kepada petani dapat segera dilakukan.

0: tujuan peningkatan kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dapat terwujud. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Masyarakat bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI menyampaikan aspirasi melalui petisi terkait sejumlah persoalan di Aceh Tengah. Penyampaian aspirasi berlangsung di kantor DPRK Kabupaten Aceh Tengah pada 24 September 2026 dengan membawa beberapa isu di antaranya pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS, dan penagih simpan pinjam. Ketua Koordinasi Lapangan Muhtadi mengatakan persoalan pertambangan di 4 wilayah menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan kepada pihak DPRK.
2: Yang kedua dari posisi yang ketiga itu yang kedua
1: masyarakat juga menyampaikan persoalan debt collector yang telah dibahas dalam 5 kali audiensi. Pihaknya menyoroti aktivitas yang ditemui di lapangan termasuk cara penagihan yang dinilai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua GMNI Aceh Tengah Helmi juga menyebut 3 faktor yang ditemui masyarakat diantaranya teror, intimidasi bayar paksa, dan adanya pemukulan terhadap nasabah. Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
3: Demikian berita sepekan yang kami rangkum dari Warta Tanoh Gayo. Saya Fajri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti kabar sepekan. Selanjutnya rangkaian Wilayah Lagu Pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita untuk pagi ini hingga pukul 7 nanti.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI
1: Digital. Saatnya Anda simak info cuaca.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takiwon, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Kak Nabila. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Kak, silakan Kak untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh pagi ini.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca 27 September 2026 khususnya untuk bagian Tengah Aceh. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang khususnya di wilayah Aceh bagian tengah pada sore hingga malam hari. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu 18 sampai dengan 28 derajat Celcius, kebebasan antara 60 sampai dengan 100%. Untuk titik panas sendiri hanya terpantau satu titik panas di wilayah Aceh Utara, seperti itu.
2: Ya, dengan arah angin Kak untuk wilayah Tengah Aceh.
3: Ya, untuk arah angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam di normal, seperti itu.
2: Oke, baik. Ada himbauan mungkin Kak ke masyarakat dengan cuaca akhir-akhir ini?
3: Ya, karena potensi hujan masih intens khususnya untuk 3 hari ke depan di wilayah Aceh khususnya di wilayah tengah, kami menghimbau untuk tetap waspada di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada juga terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah dan juga instalasi listrik khususnya saat berada di luar ruangan, seperti itu.
2: Ya, baik. Ada potensi peringatan dini mungkin terakhir Kak?
3: Ya, potensi peringatan dini khususnya untuk wilayah Aceh bagian tengah di 3 hari masih intens ya, untuk 3 hari ke depan di hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, waspada di sore dan malam hari, seperti itu.
2: Terima kasih Kak untuk perakiraan cuaca pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, mendengar demikian untuk info cuaca pagi ini. Dan selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus hadir menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Himba Raya.
1: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
0: 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, Radio Himba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir. Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Himba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Himba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Himba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup. Radio Himba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

0: Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Taking bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, mendengar kami sampaikan untuk daftar harga bahan pokok penting strategis untuk harga bahan bangunan dan juga pupuk. Untuk semen harganya stabil, maksud kami turun 5,88% minggu lalu 85, minggu ini Rp80.000. Kemudian besi beton ukuran 10 mili Rp70.000 per batang. Ukuran 12 mili minggu lalu Rp98.000, minggu ini Rp110.000, naik 12,24%. Ukuran 6 mili Rp28.000 per batang. Ukuran 8 mili Rp47.000 per batang. Seng gelombang 8 kaki Rp67.000 per lembar, harganya stabil. Seng 4 8 kaki Rp110.000 per lembar. Kemudian untuk pupuk KCL Rp11.000 per kilogram, TSP Rp12.000 per kilogram, urea Rp6.000 per kilogram, kemudian ZA Rp8.000 per kilogram. Demikian untuk harga

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: B.
1: Aku golongan darah O.
0: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah
2: A. Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka.

0: Apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih. Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ya, benar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan ikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibitung. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudi. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural pemasyarakatan kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang juga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih Binadik, kemudian Kasih Kantip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Siap ditindak lanjut ya, Pak.
4: Komen Ombudsman atau rekomendasi.
6: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Pusat.
7: Kalau saran saya, berarti kan ada hal yang harus saya
8: kerjakan. Pak, ada dugaan kalau